0: Dan Pro 2 yang notabene-nya anak muda nih yang lagi mendengarkan siaran kita dan juga YouTube yang secara global bisa disaksikan. Nah, mengapa pendidikan korupsi di mata seorang Bapak Kajari ini sangat penting bagi generasi muda? Izin Bapak.
1: Oh iya, itu penting banget.
0: Iya.
1: Kalau kita mulai dari dunia pendidikan, saya pastikan Indonesia pasti akan yang terbaik. Karena praktek-praktek korupsi itu, kalau kita gak cegah mulai dari dunia pendidikan, dan itu akan menjadi habit, menjadi budaya. Banyak contoh. Contohnya negara sudah jelas mengalokasikan dana anggaran pendidikan cukup besar, hampir mendekati 30%. Tapi saya nyatanya pendidikan begini-begini aja. Itu kemana? Nah itu kan. Nah, terus belum lagi budaya-budaya seperti di dunia pendidikan. Yang mungkin di tempat ini gak ada atau di tempat lain. Masih ada pungutan-pungutan. Ketika itu dipraktekkan setiap saat, secara tidak langsung kita sudah mendidik anak-anak kita itu belajar korupsi. Karena itu sudah habit, pungli, karena itu. Makanya kalau saya sarankan dunia pendidikan ya khususnya Papua Selatan, stop dengan kondisi yang membebani anak-anak seperti pungutan, biaya ini, biaya itu. Sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menularkan budaya korupsi. Itu yang sebenarnya. Maka kemungkinan kalau itu terus dipertontonkan, apa yang terjadi? Maka mereka ini akan menjadi seperti begitu. Dan ketika mereka ini akan, kan kita sudah tahu bahwa mereka ini akan 10 tahun akan ke depan, atau 20 tahun ke depan, atau yang seperti cita-cita, astacita Indonesia emas tahun 45, mereka ini lebih pemimpin kita. Ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, ada yang seperti saya jadi jaksa. Kalau kalian-kalian sudah mendapat pendidikan yang seperti yang demikian, saya yakin tidak, saya yakin kalian juga akan menjadi koruptor di masa akan datang, mungkin lebih canggih koruptornya. Makanya mulai sekarang ini hindari, jaga integritas. Di atas integritas itu yang taat beribadah. Karena kalau kita mempelajari nilai-nilai ibadah itu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Saya yakin kita akan terus, pasti kalian tanya, apakah Pak Jaksa bisa melakukan ini sejak saya masuk di kejaksaan? Saya sudah lakukan itu, integritas di atas segala-galanya. Dan boleh dilihat masa laluku, kan banyak masa laluku, boleh dilihat di sosial media apa yang sudah kuperbuat untuk bangsa ini. Berapa banyak jenderal yang sudah saya masukin ke penjara, berapa banyak perkara yang triliunan saya sudah masukkan ini. Intinya jaga integritas, cukupkan ketika kita mengabdi, mengabdilah sesuai dengan sumpah jabatan kita. Kalau itu dari sisi saya.
0: Baik.
1: Nah, itu yang saya lakukan juga di Papua Selatan.
0: Baik, baik, baik. Jadi sebenarnya setiap kasus-kasus yang digali atau diungkap ke publik itu juga menjadi sebuah edukasi kepada generasi ya Pak ya, bahwa ternyata korupsi seberbahaya ini. Tidak hanya untuk para pelaku koruptor saja sebenarnya kalau ketahuan, tetapi juga untuk bangsa kita, untuk diri kita sendiri. Mungkin saya bergeser dulu ke adik kita, adik Jami Latun ya. Kalau adik sendiri melihat, kalau di sekolah dari kalangan siswa sendiri, sikap-sikap yang menunjukkan korupsi kayak gimana sih? Pengen tahu nih.
2: Terima kasih Kakak Franky. Nah, sikap-sikap di sekolah itu
0: anti
2: korupsi, di lingkungan sekolah, kita itu harus menanamkan yang pertama, seperti perkataan Bapak Kejaksaan, integritas dan juga tanggung jawab. Contoh-contoh sikap anti korupsi yang bisa kita tanamkan di lingkungan sekolah adalah yang pertama, tidak mencontek saat ujian. Itu merupakan hal yang sebenarnya dasar sekali. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dalam tugas yang diemban, seperti contohnya ketua OSIS, ketua kelas, wakil ketua kelas, ataupun jabatan-jabatan terkait seperti bendahara, sekretaris, karena mereka juga memiliki tanggung jawab yang seharusnya mereka emban. Mereka harus melakukan transparansi dan juga keadilan untuk kebersamaan di lingkungan sekolah, seperti itu Kakak Franky.
0: Baik, dan juga disiplin waktu ya, begitu ya. Iya, jadi kalau datangnya telat ke sekolah itu korupsi tidak? Korupsi tidak? Di sini siapa yang suka datang terlambat? Baik. Iya, berarti disiplin waktu pun juga hal kecil ya, menunjukkan bagaimana kita jangan korupsi waktu. Baik, saya bergeser ke Pak Gozali dari Inspektorat. Nah, Bapak sendiri di lingkungan pemerintah pasti menginginkan birokrasi

0: yang bersih. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar dalam membangun birokrasi yang bersih itu sendiri? Izin Pak Ghazali. Ya.
1: Baik, terima kasih. Saya menambah apa yang disampaikan dari Pak Jaksa dan adik kita. Ya. Sebenarnya tantangan terbesarnya itu budaya dan kebiasaan sebenarnya. Ya. Tantangan pertama contohnya, ya. Budaya wajar, itu sudah biasa. Di beberapa tempat ya, seringkali ada petugas yang melaksanakan tugas pelayan kepada masyarakat, ketika dia meminta uang rokok, itu malah dianggap sopan, gitu loh. Hal yang wajar, gitu. Nah, kenapa demikian, gitu loh? Karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat juga, gitu loh. Dan ruang pengendaliannya, ya, aturannya, SOP-nya, nah, itu nggak ada di dalam kantor itu. Tuh. Tantangan pertama, tantangan kedua tadi kaitannya juga ada gitu loh. Prosedurnya, aturannya itu ribet ya dan tidak transparan. Jadi ketika masyarakat tidak tahu aturan terkait pelayanan apa yang diterima, dia pasti bingung dan mereka pasti gampang dimintai uang. Untuk apa? Untuk mempercepat proses pelayanan yang masyarakat butuhkan. Yang berikut tantangannya itu terkait dengan berani nggak kita ngelapor ketika kita melihat ada kejadian ya, misalnya suap menyuap ya atau gratifikasi. Orang banyak tahu ada pungli tapi takut untuk melapor, takut dibalikin. Padahal tadi disampaikan Pak Jaksa tadi ya, undang-undang sudah melindungi pelapor. Tugas kita hanya menciptakan keamanan untuk berbicara, berani menyampaikan hal yang tidak benar. Lewat apa? Lewat span lapor, lewat SMS 1708, lewat web lapor.id. Itu jalurnya, itu salurannya. Kalau lewat spam, nanti dong tak usah pun nama, nggak usah takut. Di spam itu gratis dan bahkan kita punya identitas tidak disebutkan, anonim namanya. Gak apa-apa, gitu loh. Itu. Tapi prinsip paling besar, tantangan terbesar itu adalah di mindset kita. Cara berpikir kita. Dan rasa peduli kita. Itu yang paling penting. Ingat, korupsi itu nyuri masa depan kita. Saya bicara dalam konteks sekolah, ya. Yang pertama, nyuri uang kita. Bayangkan kalau dana BOS, beasiswa, dana program Indonesia Pintar itu bocor, yang rugi adik-adik sendiri, rugi kita sendiri. Yang kedua, nyuri rasa aman dan nyaman. Kenapa? Kalau di sekolah kita banyak kecurangan, maka isinya itu hanya curiga dan gosip. Adik-adik ketika bergaul di lingkungan luar, sekolah adik-adik dikategorikan sekolah curang, pasti adik-adik juga dibully. Anak SMA 3 ini begini, ini sekolahnya kayak begini. Yang berikut, korupsi itu nyuri karakter. Dari sekolah kita sudah selalu curang, ya. Sebenarnya kita sedang latihan menjadi koruptor nantinya pada saat nanti kita kerja. Itulah kata Pak Jaksa tadi. Besok 10-20 tahun mendatang yang jadi guru, jadi dokter, jadi PNS, jadi pejabat, adik-adik, pertanyaannya Indonesia ini mau kayak apa yang kita wariskan kepada adik-adik kita selanjutnya kalau kita nggak peduli. Rasa peduli itu yang penting dari dua, berani menolak dan berani lapor. Demikian, Pak.
0: Baik, saya jadi ingat slogan katakan tidak pada korupsi ya. Iya, baik, dan adik-adik pun juga punya tugas ya untuk membantu bapak-bapak jaksa, membantu pemerintah bila menemukan indikasi-indikasi terjadinya korupsi itu sendiri. Nah, ini kesempatan nih untuk adik-adik bertanya nih, silakan. Iya, oke. Tanyanya di depan ya, di depan sini ya, karena kan anak-anak SMA 3 ini pintar-pintar dan berani-berani yang Kakak Frankie tahu ya. Oke, mari latihan menjadi pemimpin, latihan menjadi anak bangsa yang berani bertanya. Mari di sini biar bisa on cam. Iya, baik. Wow, tinggi sekali nih. Ya, ada yang namanya siapa, kelas berapa, terus mau tanya apa nih? Silakan. Iya. Iya, baik. Dekat mic-nya, adik. Ya, silakan. Oh, baik. Ya, mungkin yang lain dulu, yang sudah, ya, baik. Ya, kami masih coba cek mic-nya. Ya, silakan, adik.
2: Selamat pagi, Bapak Kejaksaan dan teman-teman. Izin saya mau memberikan satu pertanyaan tentang bangkit bersama untuk melawan korupsi. Mengapa seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan harus bangkit bersama untuk melawan korupsi?
0: Itu saja. Ya, adik siapa tadi namanya?
2: Yeremia Antonius Tamokaimu.
0: Yeremia ya. Ya. Cita-cita mau jadi apa sayang?
2: Siap
0: jaksa.
2: Izin. Oh? Siap izin Pak, mau jadi Brimob.
0: Oh, mau jadi Brimob. Baik, baik. Jadi pertanyaan mengapa penting ya? Ya?
2: Mengapa seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan harus bangkit?
0: Harus bangkit.
2: Untuk bangkit bersama untuk melawan korupsi.
0: Baik, siap. Terima kasih. Ya, singkat mungkin langsung direspon nih sebelum nanti masih ada. Wih, antriannya lumayan banyak nih yang mau bertanya. Ya, mungkin langsung direspon. Izin Pak Jaksa.
3: Ya, Pak Jeremy, ya. Pertanyaan bagus. Itu kita harus jawab supaya mungkin paham kenapa ini kita harus bangkit, semangat untuk memberantas korupsi dan semangat untuk mensosialisasikan supaya jangan ada lagi ada korupsi. Intinya ini uang negara ini banyak.
0: Oke.
3: Tujuannya untuk rakyat, apalagi termasuk untuk adik-adik supaya bisa sekolah gratis, tidak ada lagi biaya. Sebenarnya udah cukup. Tapi karena itu dikorupsi, ya kemungkinan tidak akan sampai. Harusnya saudara sudah, apalagi kita di posisi wilayah 3 daerah tertinggal.
0: 3T.
3: Ya. 3T. Ini harusnya jangan lagi sudah kita tertinggal dikorupsi pula
0: tambah tertinggal lagi Bapak,
3: tambah ya? Tertinggal lagi akhirnya ya. Boleh kita nggak bisa bersaing dengan yang ya. Di wilayah bagian barat. Jadi kenapa kita harus semangat? Ya harus semangat. Kalau kalian tidak semangat lagi khususnya generasi muda, ini kedepannya mau jadi apa bangsa kita ini? Kan jelas kan? Apalagi yang ada pengen bercita-cita jadi penegak hukum seperti polisi. Mau pengen jadi tentara, mau jadi hakim, ini saatnya. Tapi mulai dari sekarang, benahi integritas.
0: Oke.
3: Kalau ada hal yang salah-salah, adik-adikku ada kelihatan tiba-tiba, Bapak sana hanya kerja PNS, tapi di depan rumahnya itu ada portuner, ada ini. Itu kalian sudah harus memperhatikan yang begitu itu. Wajar tidak, gaji pegawai negeri itu jelas loh, kecil. Cukup untuk menyekolahkan anaknya sampai S1, membiayai kesehatan, membiayai makan. Tapi kalau lebih begitu, tiap hari dia pulang pergi ke Jakarta, terbang ke Jakarta, kira-kira gajinya dari mana? Kalau bukan korupsi kan? Kan itu pegawai negeri udah jelas itu. Maka kalau lihat yang begitu-begitu, laporkan. Kita waspada, jangan-jangan itulah yang penghancur negara ini. Korupsi kita harus hancurkan supaya uang-uang, rupiah-rupiah yang ada dialokasikan negara itu tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, saudara-saudara aku juga pasti akan mendapat pendidikan yang baik. Tidak terpotong dana bos, dapat beasiswa dan segala-galanya. Tapi kalau ini, negara akan kepikiran terus bagaimana cara membuat SDM kita. Itu mungkin dari saya dulu ya.
0: Baik,
3: tapi
0: baik.
3: Itu penting deh. Bagus pertanyaannya.
0: Baik, sangat baik ya. Ya. Ini Pak Kajari suruh kita suka pantau-pantau orang, curiga-curiga ya. Baik. Tapi untuk hal yang bermanfaat ya teman-teman semua. Baik, satu lagi penanya kita, kalau tadi kalau kita di Merauke bilang Namek, ini Namuk sekarang ya, atau Kon ini. Oh, Kon, baik, siap. Silakan adik pertanyaannya.
4: Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Glory Easter Atek, akrab disapa Glory. Di sini saya dari kelas 11, saya ingin bertanya kepada Bapak Inspektorat dan juga kepada Bapak Kejaksaan. Yang pertama yaitu kepada Bapak Kejaksaan terlebih dahulu, ini terkait dengan regulasi dan juga penegakan hukum. Yang pertama, bagaimana acuan kejaksaan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka? Misalnya mungkin minimal alat bukti apa yang diperlukan, seperti begitu Bapak. Baik, selanjutnya izin Bapak Inspektorat, di sini saya ingin bertanya juga mengenai strategi. Apa saja strategi yang dapat diterapkan dalam pendidikan anti korupsi? Karena tadi Bapak menyampaikan juga di bagian lingkungan pendidikan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, mungkin bisa langsung direspon ya, dulu. Boleh langsung, Pak.
3: Terima kasih, Pak. Bu, apa
0: ada siapa adik, lagi?
3: Glory. Pertanyaan yang bagus ya. Apa itu sudah pertanyaan yang tingkat akademis tuh?
0: Baik,
3: siap. Jadi masih SMA ya.
0: Udah bisa tanya. Sudah
3: bisa bertanya seperti pertanyaan yang kayak sudah S2 begitu.
0: Baik, baik. Oke.
3: Jadi kita untuk menetapkan seseorang jadi tersangka itu jelas ada mekanisme di situ. Kalau di kejaksaan jelas, kami melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu mencari info-info. Kalau dalam bahasa sederhananya informasi. Kita panggil, kita periksa, kita mintain keterangan. Terus setelah dapat informasi itu, tentu kita harus verifikasi lagi. Dan naik setelah kita verifikasi, oh ternyata si A itu mengetahui, ini contoh kasus yang sederhana. Si A mengetahui bahwa ada proyek. Dan proyek itu dikondisikan ternyata pakai e-katalog pula. Artinya sudah e-katalog harusnya enggak bisa lagi kan?
0: Yeah.
3: Tapi e-katalog juga masih bisa dikondisikan. Akhirnya menanglah dia. Ah, ternyata ketika menang belum tentu juga dia pelaku yang menang itu dalam hal administrasi, artinya kontrak. Belum tentu dia yang melakukan aktivitas proyek tersebut. Ternyata itu pegawai negeri juga, dan itu yang banyak terjadi di sekarang ini lagi saya periksa, hanya kontrak formalitas. Nah, bagaimana untuk menetapkan orang ini sebagai tersangka? Undang-undang korupsi jelas itu ada unsur-unsur korupsi setiap orang. Berbicara setiap orang itu berarti orang. Orang kan? Setiap orang berarti itu orang. Harus didukung oleh dua alat bukti. Siapa yang mengetahui dia? Dia melakukan itu paling minimalnya dua alat bukti. Mengakibatkan kerugian negara. Sekarang itu kalau lihat di sosial media, ada lagi polemik nih. Yang berwenang menghitung kerugian negara katanya harus BPK saja. Yang lain-lain tidak boleh. Tapi apapun itu yang terjadi itu regulasi.

0: milik rusak. Nah, banyaklah itu contohnya kayak krimbok. Nah, di sini banyak yang dapat krimbok itu. Tapi enggak tahu masih berguna tidak, kita enggak tahu. Tapi itulah contoh-contohnya yang jadi harus diukur. Bagaimana cara seorang jaksa menetapkan tersangka harus didukung oleh dua alat bukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Setiap orang yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain mengakibatkan kerugian negara, terpenuhi unsur itu didukung oleh dua alat bukti, maka pasti kami akan jadikan tersangka. Kalau lihat di televisi atau di media sosial selama ini, saya sudah tahan kepala dinas PU Bogendigul sementara sidang, saya sudah tahan pengusahanya, saudara PPK-nya sementara lagi sidang. Hari ini juga kita ada kirimkan ke Jayapura orang salah satu terdakwa yang kita mau sidangkan. Nah, itu karena sudah didukung dua alat bukti. Jadi enggak ada istilah kriminalis. Terus kami juga perlu supaya agak luas, kami dalam penegakan hukum di kejaksaan itu bukan hanya penegakan hukum, harus juga memikirkan hati nurani. Jadi keadilan itu harus berhati nurani. Jadi jangan asal dia melakukan sesuatu karena kalau dia langsung ditangkap, oh tidak. Harus dipikirkan semuanya, hati nurani yang dimaksud. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu karena dia bodoh, itu juga kita ukur juga tolok ukur itu. Ada banyak kejadian begini, contohnya khusus di Papua, banyak menciptakan kontrak-kontrak perusahaan, akhirnya orang-orang yang punya kemampuan intelektual meminjam, akhirnya jadi pinjam bendera, menang tender. Tapi ketika diperiksa, Pak, saya kan hanya minjamkan bendera, yang pelaku usahanya tuh orang-orang yang ini, pengusaha, akhirnya. Nah, kalau begitu juga kami juga berhati nurani. Masa sih karena dia faktor kebodohannya langsung dia korupsi? Ah, di situ itu ada ukuran-ukurannya, cara kami melakukan penyelidikan sampai nanti ke penuntutan.
1: Baik.
0: Kayaknya sudah cukup.
1: Sudah cukup, Pak. Iya, baik. Silakan Bapak, mungkin adik kita yang tadi sudah bertanya, sebelum nanti kita akan kasih kesempatan lagi untuk satu penanya kita ya.
2: Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik ya. Bagaimana strategi untuk mencegah korupsi di bidang pendidikan ya, atau di tadi begitu ya pertanyaannya.
1: Iya betul.
2: Ya, di pendidikan ya. Yang pertama dia ibaratnya kayak gini deh. Saya analogikan sederhana saja biar cepat dimengerti ya. Pada saat kita mau ujian ya, tentunya harapan kita adalah mendapatkan nilai yang baik. Benar ya, Adik ya? Nilai yang baik ini kita peroleh dengan kejujuran dan kerja keras. Bayangkan kalau seandainya di antara teman kita dia mendapatkan nilai dengan tidak jujur, ya, menyontek, apakah kita bisa menerima itu? Artinya kejujuran ini akhirnya pada akhirnya menjadi langkah kalau semua orang itu nyontek. Strategi yang kita lakukan adalah apa? Kerja kelompok. Salah satunya. Sama-sama belajar kelompok, ya. Supaya mengajak teman jangan lakukan nyontek, mari kita sama-sama bersiap diri untuk menghadapi ujian dengan nilai yang tinggi, tapi dengan belajar berkelompok. Itu yang pertama. Kalau di lingkungan sekolah, ya, hal-hal yang sekiranya mungkin tidak aman, tidak nyaman, terus ada ketakutan kita untuk melaporkan, kita laporkan. Misalnya, bayangkan kalau satu orang guru, ya, ini di sini nggak ada ya, meminta uang ke satu siswa untuk nanti kau dapat nilai bagus, nilai makin baik, naik tinggi. Satu siswa, satu kelas, dan satu angkatan berperilaku sama, apa jadinya Merauke ketika adik-adik memimpin Merauke suatu hari ke depan. Yang sebelumnya jalan rusak, sekolah rusak, bahkan mungkin lebih buruk. Pertanyaannya, ya, apakah adik-adik mau menjadi bagian dari masalah korupsi saat ini yang dampaknya masif, yang dampaknya bikin sekolah rusak segala macam, ya, ataukah menjadi bagian dari solusi? Jadi, yang perlu adik-adik mindset adik-adik itu harus punya rasa kepedulian yang tinggi terhadap korupsi. Karena itulah yang adik wariskan ke depan buat generasi mendatang. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu biar kita lebih hidup lagi. Satu penanya lagi.

0: Silakan adikku, nama dan pertanyaannya untuk siapa nih? Iya.
1: Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yugo Goli Satrio, saya adalah siswa kelas 10. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada MC dan juga para narasumber yang telah mengizinkan saya untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Pertanyaan saya ditunjukkan kepada dua narasumber, yaitu Bapak Inspektorat dan juga Bapak Kepala Jaksa. Yaitu Bapak Inspektorat dan juga Bapak Jaksa sebelumnya sempat menyebutkan bahwa pendidikan, bahwa korupsi bisa diberantas melalui pendidikan. Pertanyaan saya, bagaimana pendidikan dapat mengatasi korupsi sedangkan mayoritas bahkan seringkali orang yang korupsi adalah orang-orang yang berpendidikan, Bapak Inspektorat dan Bapak Jaksa. Sekian pertanyaan saya, terima kasih.
0: Baik, luar biasa ya. Oke, ya silakan. Mau respon duluan siapa nih? Bagaimana pendidikan memberantas korupsi, sedangkan justru yang korupsi juga orang yang berpendidikan ya. Iya. Saking pintar kali ya Pak ya orang itu.
2: Oke, siap. Intinya sebenarnya adik-adikku, kalau kalian memahami korupsi itu gini, ketika kalian melihat kecurangan, ketika lihat ada praktek-praktek pungli, ketika ada pengkondisian-pengkondisian, contohnya pengkondisian, supaya nanti masuk ke dapat universitas yang terbaik, ayo kita bantu nilai-nilainya. Nah gitu kan, kita nilainya dikondisikan, nilainya jadi nilai yang terbaik. Nah itu sudah korupsi nih, saya yakin ketika keluar, ketika kalian masuk perguruan tinggi nanti, kalian itu sebenarnya sudah target. Dan karena kalian akan melakukan perbuatan jahat, korupsi, maka kan saya yakin nasib kalian itu pasti sudah pasti di penjara. Hal-hal begitu dihindarin. Terus tiap contohnya kalau itu di Jawa banyak kejadian, ada pungutan-pungutan di luar yang diatur ketentuan, di luar ketentuan. Contohnya nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang sana. Ya kalau syukur-syukur itu duitmu yang kau sumbang, tapi orang tuamu dengan jerih payah mereka di rumah itu yang tiap hari, Pak ada sumbangan, padahal sumbangan itu gak perlu, karena dunia pendidikan kita itu tidak perlu sumbangan, udah cukup uang negara, udah ada dana BOS, tidak, sekarang ini sudah ada, tidak perlu harus bayar SPP, kenapa harus ada pengeluaran, kalau dana BOS itu dipergunakan dengan benar di sini, aktivitas berjalan, tidak perlu lagi seperti kayak di sini kita lihat rumputnya harus naik lagi, karena ada biaya pemeliharaan di sini, itu dari situ semuanya tuh. Tapi kalau masih ada itu, dan kalau kalian tidak ada merasakan itu sebagai suatu beban, saya yakin juga kalian itu, adik-adikku itu, adik-adik yang bermasalah juga. Tiap hari ada pungutan, habis itu dibebankan ke orang tua. Habis itu atas itu disetorkan ke sekolah melalui, dengan cara-cara, caranya kelihatan normal, tapi itu tidak normal. Kalau itu saja kalian amini dan itu hal biasa, saya yakin itu ke depannya kalian itu bukan malah bagian dari penyelesaian masalah di negeri ini, di negara kita ini, tapi kalian akan menjadi bagian masalah. Intinya yang saya bilang itu, kalau lihat hal-hal yang tidak beres, belajar melaporkan yang begitu, supaya langsung tertib, supaya dana-dana yang ada, contohnya sudah ada peruntukan dana pembangunan sekolah, ya memang sekolah akhirnya, kalau itu dipergunakan, sekolah jadi baik. Tapi kalau tiba-tiba ada datang proyek di sini, apalagi contohnya kepala sekolahnya juga terlibat dalam bagian proyek itu, saya yakin yang ada itu memang gedung akan muncul, tapi yang dibutuhkan negara kan gedung yang kualitas nomor satu, maka itu nanti tidak berkualitas, itu akan terus dibangun, akan terus dibangun itu sekolah, tapi akhirnya biaya-biaya tidak perlu itu harusnya untuk SD apa, untuk adik-adikku jadi nggak terini lagi, nggak cukup, karena kita harus memutar-mutar di situ, harusnya kita sudah maju karena sudah dikorupsi tadi. Kita hanya menyelesaikan itu terus, setiap tahun menyelesaikan itu. Dan kapan lagi yang melakukan yang lain? Sementara dunia sudah masuk ke era AI, lah kita selalu era yang seperti begini. Ya, itu contohnya. Kita sudah punya AI sekarang ini. Dan kita tidak boleh alergi dengan itu. Itu sudah suatu yang harus kita ikuti. Makanya hal-hal yang kalian lihat di depan mata kalian tidak beres, ada pungutan, terus ada teman-teman yang itu dengan bangganya hanya karena nepotisme, kolusi, mungkin orang dekat, orang kehubungan keluarga yang dekat, kalian tidak laporkannya begitu, sebenarnya kalian itu tidak ada perannya untuk pemberantasan korupsi. Itulah peran yang paling terkecil. Tapi kalau peran yang lebih besar lagi sebagai mahasiswa yang lihat itu, tiba-tiba yang seperti kalian itu, orang kerjanya enggak ada apa-apa, kok kaya banget. Nah, itu juga perlu kalian lapor-laporkan ke kami. Nanti identitasnya kami akan tutupi karena memang undang-undang mengatakan itu. Tidak akan terbuka yang melapor. Silahkan, demi, tapi dengan tujuannya, demi kebaikan Provinsi Papua Selatan. Jangan karena mau apa, supaya diperiksa saja, supaya mereka itu nanti agak susah gitu. Kalau tujuan itu jangan, kami juga punya penilaian-penilaian tersendiri terhadap setiap laporan. Betul. Jadi jangan karena sakit hati melaporkan, itu iya. Jangan. Tapi kalau sudah fakta, benar Pak, orang itu gak jelas, laporkan pasti kami akan analisa.
0: Baik, oke. Siap. Jadi lapor yang masuk akal juga, jangan karena ada masalah pribadi, kau main lapor-lapor, baku lapor ya. Akhirnya bisa dituntut kembali lagi pencemaran nama baik, mungkin seperti itu. Mungkin tambahan Pak Ghazali ada dari adik kita tadi, sedikit Pak?
3: Iya, saya tambahkan sedikit. Ya. Sebenarnya kalau kita garis bawahi, ya, dari pertanyaan ini luar biasa sekali nih. Justru orang-orang yang berpendidikan yang melakukan korupsi. Pertanyaan gini, pendidikan itu bukan hanya untuk mendapat gelar kesejanaan, ya, atau dapat rapot atau dapat ijazah. Pendidikan tujuannya itu karakter. Tujuan utamanya itu karakter bangsa gitu. Karakter yang bagaimana? Karakter yang jujur, adil. Nah pertanyaan sekarang gini, mungkin saat ini ada-ada bicara, toh yang bicara korupsi selalu kita bicara pejabat, bicara uang miliaran, dan mereka itu orang pendidikan. Ingat, kalau karakter kita bicara, pendidikan itu mulai dari SD, SMP, SMA. Disitulah letak persoalannya, adik-adik. Oleh karena itu, kenapa ya program Pajaksa, program kepolisian, KPK, ya, Pemda, selalu menyentuh hal yang mendasar, yaitu di dunia sekolah dulu. Jadi mata rantai korupsi harus putus. Ketika adik-adik paham tentang korupsi, bisa menerapkan nilai-nilai integritas, 9 nilai integritas. Ya. Terus ada budaya, adik-adik bangun budaya anti korupsi di dunia pendidikan ya. Di saya nggak tahu kalau di SMA apakah ada mata pelajaran yang terkait anti korupsi, tapi mulai 3-4 tahun yang lalu ya kampus itu udah ada mata kuliah itu ya. Yang berikut ya, bahkan guru-guru ya atau dosen-dosen itu baiknya ikut sertifikasi anti korupsi, ya, penyuluh anti korupsi disebut PAKSI atau pembangun integritas itu API namanya itu. Nah, ini program KPK untuk apa? Supaya dari mulai awal ya adik-adik di sekolah sudah ditanamkan budaya anti korupsi gitu. Itu tujuannya dek. Ya. Jadi bukan pejabat yang berpendidikan terus korupsi. Tapi ketika adik-adik berpendidikan di tingkat sekolah, jangan juga korupsi atau berperilaku korupsi, menyontek, membayar guru, atau menyuap guru, kasih hadiah ke guru, biar nilai naik. Itu juga berlaku korupsi. Begitu ya, adik ya. Terima kasih. Baik,
0: sepakat ya. Jadi adik-adik juga bisa mengaplikasikan untuk anti korupsi di lingkungan kecil ya, di sekolah, di komunitas, karena itu akan menjadi habit yang baik, kebiasaan yang baik, hingga nanti suatu saat adik-adik bertumbuh menjadi orang yang menduduki posisi-posisi penting atau menjadi pengusaha atau apa saja, menjadi seorang pelaku pekerja. Satu lagu lagi, ini ada seorang sama adik Mita, yaitu dia peserta FLS 3N Kabupaten Merauke untuk kategori menyanyi solo ya. Silakan untuk mempersembahkan satu lagu, ini judulnya agak ngeri, bukan agak ngeri, judulnya tuh Tak Segampang Itu. Apakah korupsi tak segampang itu ya untuk kita basmi ya? Oke, baik. Silakan buat adik Mita, satu lagu Tak Segampang Itu.

0: Oke, tepuk tangan dulu buat adik-adik semuanya. Iya. Tak segampang itu ya memberantas korupsi. Tapi kalau kata Pak Kajari, tak sesusah itu kok untuk memberantas korupsi ya. Baik. Ya, saya coba membaca beberapa atensi dulu. Ini sebenarnya banyak sekali Pak, kami seleksi saja. Mungkin ini rata-rata tertuju semua ke Pak Kajari, izin. Ini dari Pak Filipus di MAPI. Intinya bagaimana Kajari tidak pandang bulu. Saya rasanya sudah cukup menjawab ya. Yang kedua, ada Pak Supri di Salor. Ini bagaimana kalau harus menangkap para koruptor itu mengingat kendala-kendala jarak, infrastruktur, atau bahkan jaringan. Itu Pak Supri di Salor. Kemudian Pak Yopi di Kimam. Nah, ini yang menarik sekali nih. Bagaimana mau mengejar korupsi yang melarikan diri? Ya, silakan izin Bapak. Mungkin bisa dirangkum dalam satu kali jawaban begitu. Ya, tidak pandang bulu yang pertama. Yang kedua... Yang kedua yaitu mengenai kasus dengan jarak yang mungkin jauh di wilayah Papua Selatan, infrastruktur terkendala jaringan, dan yang ketiga adalah apabila ada indikasi korupsi untuk pelaku yang ditargetkan menjadi seorang koruptor, dia melarikan diri. Iya, okay. Izin Pak Kajari.
1: Adik-adik, itulah tantangan yang dialami seorang jaksa seperti kita ketika-ketika bertugas di daerah Papua Selatan ya. Dengan geografis yang sangat sulit, nah itulah tantangan. Tapi tentunya kami sebagai jaksa, setiap tantangan-tantangan yang ada itu kita cari solusi, cari pendekatan-pendekatan yang baik, bagaimana menyelesaikan kesulitan dimaksud. Terus ada tadi pertanyaan yang dari Bopen itu, Bopen tadi bertanya tentang?
0: Dari Bopen, itu izin Pak, saya coba kembali cek. Yang melarikan diri Pak?
1: Iya. Oh, kalau yang melarikan diri?
0: Melarikan diri, dari Kimam Pak. Iya.
1: Kalau itu melarikan diri, tentunya kami punya cara. Kalau di kejaksaan itu ada kami cara alat yang mendeteksi setiap pergerakan setiap orang.
0: Oh.
1: Yang kalau kita sudah terdeteksi orang itu Pak, pasti kita bisa tahan. Jadi dimanapun di Borussia, contohnya melarikan diri ke Jakarta, melarikan diri mungkin semakin jauh, ada kami teknik-teknik tersendiri. Jadi lebih baik patuh ketika dipanggil untuk diperiksa, lebih baik datang
0: ya,
1: supaya daripada dengan cara kami pasti kami akan tangkap.
0: Ujung-ujung dapat tangkap juga ya,
1: ujung-ujung tangkap. Makanya saya himbau juga kepada yang ada di Bopen yang sudah sebentar lagi, ya lebih baik kooperatif. Di situ ada perkara di Bopen itu ada pembangunan kantor bupati
0: ya,
1: dan BUMD.
0: Siap.
1: Bagi-bagi pihak-pihak.
0: Ini kayaknya Bapak udah bocorin dulu ini ya. Aduh ngeri ya,
1: ya, baik. Lebih baik kooperatif.
0: Baik.
1: Karena hukum itu adalah penegakannya juga berhati nurani.
0: Baik.
1: Daripada lakukan sesuatu tindakan akan menghambat. Itu juga buat kami kalau ketika kita panggil enggak datang, buat kami kejaksaan itu sudah menghambat.
0: Betul,
1: menghambat. Itu kan.
0: Siap. Yang terakhir Pak, tidak pandang bulu dari MAPI ini Pak.
1: Ya. Oh, dari MAPI. Tidak pandang bulu. Ya. Dukung kami tetap Kejaksaan Negeri Merauke, siapapun di depan kata, di depan kami kalau itu melakukan korupsi, apalagi itu notabene itu pejabat berkolaborasi dengan pihak balai melakukan korupsi, kami pastikan kami akan tindak. Kami tindak tegas. Saya pikir udah cukup 7 kasus dalam 4 bulan ini ya, yang sudah kita bikin, yang sudah kita tahan.
0: Mengejutkan sebenarnya banyak
1: sebenarnya sekali. Kayaknya dilihat saja di media, udah. Bahkan kita sudah sidangkan di TPKOR, bentar lagi akan ada putusan. Nah, sekarang kita lagi persiapan bagaimana penyidikan baru nih untuk menahan-menahan orang-orang ini. Yang jelasnya, ketika orang melakukan korupsi, apalagi itu sudah dengan kesadaran tinggi dia melakukan korupsi, kami pasti akan tindak. Sebagaimana perintah presiden yang terakhir ya kemarin itu, setiap uang-uang negara yang tercecer itu kami akan lakukan tindakan di situ. Makanya kalau boleh pejabat-pejabat atau siapapun ya yang ada niat-niat korupsi, ya hentikanlah kegiatan itu. Sayang, ayo Papua Selatan ini kita harus sayangi. Papua Selatan ini tanah yang sangat diberkati, yang kaya dengan segala sumber daya alamnya. Mari kita jaga sama-sama dan jangan kita korup. Itu demikian juga saya sebagai kepala kejaksaan negeri, saya pastikan diri saya juga tidak
0: bersih.
1: Bagian, harus bersih, tidak bagian dari masalah di Papua Selatan itu. Mungkin akan bermasalah kepada orang yang merasa korup. Mungkin omongan saya ini akan tentu tidak diterima. Yeah. Bagi kalau dia korup, tapi saya pikir kalau hatinya bersih, integritasnya bagus, saya pikir ini salah satu cara kita mulai bagaimana Papua keluar dari keterpurukan ya.
0: Iya, betul Pak.
1: Iya, itu dulu.
0: Siap. Baik, luar biasa. Kami mohon maaf mungkin beberapa atensi yang tidak bisa kami baca mengingat keterbatasan waktu ya. Kita sudah di sesi terakhir Pak, nanti sebelum kami juga menutup, nantinya akan ada ikrar ya, ikrar anti korupsi ya, yang akan dibacakan mungkin satu atau dua dari peserta kita bersama-sama begitu. Iya. Oke, nanti sambil kami tunggu. Namun sebelumnya izin mungkin ada sedikit pesan, sama-sama kita mencegah korupsi dari lingkungan kecil. Ya, mungkin mulai dari adik cantik dulu, kemudian Bapak Gozali dan juga Bapak Manalu. Kajari, saya persilakan. Dan pesan-pesannya adik.
2: Izin, terima kasih Kakak Franky. Saya hanya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan saya, generasi muda dan juga pelajar, kita memang belum memegang kekuasaan, belum memegang jabatan yang tinggi, tetapi kita bisa memulai untuk menanamkan integritas, menanamkan tanggung jawab dalam diri kita, untuk apa? Untuk masa depan kita, untuk masa depan negara kita, untuk hukum Indonesia dan hukum masyarakat. Terima kasih.
0: Baik, tepuk tangan dulu dong buat adik kita yang cerdas ini, silakan Pak Gozali mungkin closing statement, sama-sama kita cegah korupsi mulai yang minimal dari lingkungan kecil saja Pak ya.
3: Ya. Karena tema kita dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional, saya hanya merefleksikan sejarah saja. 116 tahun yang lalu ada 20 pemuda ya, mulai atau berani mulai. Dari situlah lahirnya Indonesia Merdeka. Bangkit bersama untuk melawan korupsi, jangan kita tunggu harus jadi pejabat, tapi berbuatlah dari hal-hal yang kecil. Mulai jangan menyontek, jangan ikut pungli, dan berani melapor. Bayangkan kalau satu siswa, satu kelas dalam SMA Negeri 3 ini, ya, berkomitmen untuk jujur saja, 15 tahun ke depan kita yang pegang kendali Merauke. Jalan bagus, sekolah bagus, pelayanan bagus, tidak ada uang pelicin. Pesan saya, mulai besok, pilih satu saja, jujur saja. Itu sudah cukup buat Merauke, Papua Selatan, Indonesia, bangkit dan bangga pada kalian. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih ya. Baik, izin terakhir Pak Gajari, mungkin.
1: Adik-adikku, kalian adalah generasi emas Indonesia. Kalian pasti akan menjadi pejabat di negara ini. Generasi emas itu tahun 45. Pastikanlah Kak, saya yakinkan kalian ini akan jadi pemimpin kalau jujur. Belajar jujur, jangan tipu-tipu orang tua, tidak ada kebutuhan di sekolah, kalian minta-minta uang berlebihan, hindari kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti game. Kalau mulai dari saat ini kalian disiplin, saya yakin tahun 45 kalian yang membawa Indonesia ini setingkat dunia global, kita akan sama dengan bangsa-bangsa lain. Tapi kalau kalian mulai dengan hal yang ketidakdisiplinan sekarang, dalam hal upacara pun kalian terlambat, dalam memberi tugas pun kalian menyetorkan tugas kalian yang dikasih PR terlambat, saya yakin kalian akan hanya penonton di tahun di ketika kita tahun 45 nanti. Mulai sekarang disiplin, jaga integritas, berani mengatakan tidak pada korupsi, berani mengatakan kebenaran. Kalau itu ada kalian miliki, saya yakin di tangan kalianlah Indonesia ke depan. Itu dari saya ya.
0: Baik, tepuk tangan dulu buat ketiga narasumber kita. Luar biasa, adik-adik sudah terima lembar komitmen siswa aksi jujur saya ya. Ya mohon nanti diisi, di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengajak adik-adik untuk sama-sama yuk kita memberantas korupsi. Jangan bilang itu tugasnya Bapak Kajari dorang, itu tugasnya inspektorat dorang, tidak. Tetapi itu adalah tugas kita bersama untuk memberantas aksi korupsi, untuk menuju generasi emas, untuk menuju Papua Selatan yang bersih. Terima kasih Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Bapak Dr. Paris Manalu SHMH, sukses buat Bapak. Sela-sela kesibukan masih bisa menyempatkan waktu, dan juga dari Inspektorat Provinsi Papua Selatan Bapak Laode Irja Gozali SOSMAP, terima kasih Bapak, sukses terus. Sampaikan salam kami buat Bapak Inspektur, kemudian juga adik kita mewakili siswa-siswi SMA 3 adik Jamilatun Nadilah. Terima kasih adik cantik, semangat terus, dan anak-anak SMA 3 semangat ya, cerdas terus ya. Oke, dan juga terima kasih buat kepala sekolah Ibu Benedikta Sri Lestari Klandi. Terima kasih untuk kesempatannya menerima kami RRI Merauke. Maka demikianlah talk show Bangkit Bersama Melawan Korupsi. Dan ini tidak hanya sekedar kalimat, tetapi mari kita bergandengan tangan membersihkan aksi-aksi kotor untuk merugikan bangsa, merugikan kita secara pribadi dengan memberantas bersama. Saya Kakak Frankie Wohel mewakili tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih atas perhatian pendengar Pro 1, teman Pro 2 dan juga pemirsa di YouTube official RRI Merauke. Kita akan ketemu di talk show lain waktu. Isakut baik isakut kai, satu hati satu tujuan, sekali di udara tetap di udara. Sampai jumpa.
4: Hadirin pendengar dan pemirsa, demikian talk show nilai-nilai keindonesiaan RRI Merauke. Semoga perbincangan kita mengenai nilai-nilai keindonesiaan dapat memperkuat rasa cinta tanah air, mempererat persaudaraan, serta menginspirasi kita untuk terus menjaga persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program berikutnya. RRI Merauke, Suara Indonesia dari Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja, berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya, dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran yang tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Dery.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Merauke pagi ini, Pro1 RRI Merauke, Instagram @Pro1 RRI Merauke, Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.
3: Program acara Indonesia Cerdas. Berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, dan layanan pendidikan inklusif. Saatnya Anda dengarkan di Pro1 RRI Merauke.

kebangkitannya. Kebangkitan Nasional mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran bersama. Para tokoh bangsa dahulu mampu menyatukan perbedaan demi tujuan yang lebih besar, yakni kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Semangat itulah yang perlu diwariskan kepada generasi muda saat ini. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, masyarakat diajak untuk tetap menjaga nilai persatuan, toleransi, dan gotong royong. Dengan semangat kebangkitan nasional, bangsa Indonesia dapat terus maju dan bersaing secara positif di berbagai bidang. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus berkarya, menjaga persatuan, serta membangun Indonesia yang lebih baik. Karena kebangkitan bangsa dimulai dari semangat setiap individu untuk berbuat yang terbaik bagi negeri.

Baik, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan di pagi hari ini. Dalam program acara Indonesia Sehat yang pasti Anda akan mendengarkan informasi terkait edukasi kesehatan ya bagi anak dan remaja, khusus untuk pencegahan stunting, deteksi dini TBC, dan juga pemeriksaan kesehatan gratis ya, yang akan Anda dengarkan. Dan tentunya referensi informasi ini juga dikutip dari laman portal berita RRI terkait dengan berbagai program pemerintah ataupun juga dari pihak-pihak lain yang tentu melaksanakan berbagai kegiatan terutama untuk menunjang kesehatan ya bagi anak dan remaja. Dan kita awali lebih dulu untuk beberapa informasi yang sudah dipilihkan ya.

rri.co.id kali ini terkait dengan Pemkot Bengkulu perkuat sinergi capai target cek kesehatan gratis 2026. Informasinya untuk Anda bahwa pemerintah Kota Bengkulu menggelar rapat koordinasi dan advokasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan capaian program nasional cek kesehatan gratis di wilayah Kota Bengkulu. Dan kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten 1 Setda Kota Bengkulu Alex Pariansyah yang hadir mewakili Wali Kota Bengkulu. Dalam sambutannya, Alex menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor ini untuk menyukseskan program yang menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat atau PHTC. Dan program hasil terbaik cepat PHTC Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Alex, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis membutuhkan dukungan menyeluruh dari seluruh elemen pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas hingga fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Alex ya, di hari Kamis kemarin tanggal 21 Mei 2026, bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, diperlukan dukungan penuh dan integrasi pelayanan mulai dari puskesmas hingga fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya. Dan hal ini agar program berjalan optimal sesuai dengan sasaran siklus hidup. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, mengungkapkan bahwa realisasi capaian program CKG di Kota Bengkulu saat ini masih berada di angka 2,7% berdasarkan data aplikasi Dinas Kesehatan. Capaian tersebut dinilai masih cukup jauh dari target pelaksanaan sebesar 26% pada akhir tahun 2026. Secara jangka panjang, secara jangka panjang program ini ditargetkan mampu untuk menjangkau 46% dari total jumlah penduduk Kota Bengkulu pada tahun yang sama. Untuk mempercepat pencapaian target, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu telah menyiapkan sejumlah strategi, salah satunya dengan menyusun jadwal kunjungan ke berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD serta sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya untuk Anda update-kan, dan masih berkaitan dengan informasi berkaitan dengan informasi PKG atau pemeriksaan kesehatan gratis

DM sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis ya. Informasi untuk Anda bahwa selain masyarakat umum, Dinas Kesehatan juga menyasar program pemeriksaan kesehatan gratis ini tahun 2026 kepada kelompok pelajar dan juga anak sekolah. Screening kesehatan di sekolah-sekolah menjadi prioritas untuk mendeteksi potensi penyakit yang dapat menghambat proses belajar mengajar siswa-siswi. Kabid Kesmas Bindinkes Nunukan Hajanur Madia SKM MKes mengungkapkan bahwa pemeriksaan bagi pelajar ini mencakup pemantauan status gizi mulai dari indeks massa tubuh, kemudian kesehatan gigi hingga indera penglihatan dan juga pendengaran. Pemeriksaan anemia bagi remaja putri ini guna mencegah risiko stunting secara jangka panjang, mendeteksi gangguan tumbuh kembang hingga screening perilaku kesehatan siswa-siswi. Dan sebelum pemeriksaan fisik dilakukan, siswa didampingi guru atau kadir kesehatan untuk melakukan screening mandiri secara daring. Dan penggunaan aplikasi juga diharapkan untuk memberikan edukasi literasi kesehatan digital bagi generasi muda, sehingga data kesehatan pribadi mereka juga tersimpan secara akurat dalam database pemerintah daerah. Menurut Nur Madia, tantangan seperti keterbatasan bahan habis pakai atau BHP untuk screening dan alat kesehatan tetap diupayakan maksimal. Jika kesehatan pelajar terjaga, produktivitas belajar mereka juga akan meningkat dan beban rujukan untuk kesehatan jangka panjang dapat diminimalisir. Ya, dan capaian awal triwulan pertama yang menyentuh angka 11,34%, Dinkes Nunukan optimis target 55% penduduk terperiksa akan terdongkrak, sehingga signifikan melalui partisipasi aktif dunia pendidikan. Sinergi antara puskesmas, kemudian sekolah dan dukungan kecamatan ini menjadi kunci dalam memastikan setiap anak sekolah di Nunukan mendapatkan hak layanan kesehatan gratis secara merata dan juga berkelanjutan.

Kita beralih ke informasi berikut. Kalau tadi dua informasi terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG, kita ke informasi yang berkaitan dengan stunting. Dan informasinya dari Bovendigul ya, yang mana Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam pendataan penerima bantuan sosial khususnya untuk penanganan stunting di wilayah tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Nekatmo menjelaskan bahwa pengambilan data stunting seharusnya menjangkau 20 distrik, namun keterbatasan anggaran akibat kebijakan

Penyaluran bantuan sosial tahap pertama telah dilakukan di dua distrik, yaitu di Distrik Jair dan Distrik Mandobo. Untuk Distrik Jair, pelayanan difokuskan di Kampung Asiki, sedangkan untuk di Distrik Mandobo, ini bantuan disalurkan kepada masyarakat Kampung Ampera, kemudian Mariam, Mawan, Persatuan, dan Sokanggo. Penyaluran bantuan sosial untuk Distrik Jair juga sudah tuntas dilaksanakan, sementara di Distrik Mandobo pelayanannya baru selesai dilakukan pada minggu lalu. Maria menegaskan juga bahwa khususnya penanganan stunting, data penerima bantuan sosial diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigo ini sebagai dasar penyaluran bantuannya kepada masyarakat.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya lagi ya untuk Anda update-kan, dan kali ini berkaitan dengan 5 program prioritas Kemendik Bangga perkuat kualitas SDM Indonesia. Selengkapnya ya, bahwa pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendik Bangga BKKBN ini terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia SDM Indonesia melalui 5 program prioritas unggulan, dan program tersebut dijalankan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan juga pembangunan keluarga. Ya, regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan keluarga, kemudian pengendalian penduduk dan program keluarga berencana di tanah air. Dan melalui kebijakan itu, pemerintah menargetkan terwujudnya keluarga berkualitas untuk mendukung lahirnya generasi yang sehat dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamher Setiawan, mengatakan bahwa 5 program prioritas itu menyasar langsung kebutuhan masyarakat mulai dari keluarga, remaja, calon pengantin, hingga percepatan penurunan stunting. Salah satu program unggulan yang terus diperkuat yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Dan Genting ini menjadi strategi gotong royong nasional dengan melibatkan berbagai pihak untuk membantu keluarga berisiko stunting, mulai dari bantuan nutrisi, pendampingan, hingga edukasi kesehatan keluarga. Dan ia menyebutkan di Provinsi Bengkulu saat ini terdapat sekitar 56.851 keluarga berisiko stunting yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Selain Genting, pemerintah juga mengembangkan program Taman Asuh

sayang anak atau tamasya, yang mana membantu orang tua pekerja agar anak mereka tetap mendapatkan pola pengasuhan yang baik dan mendukung tumbuh kembang optimalnya. Ya, Kemendikbangga juga meluncurkan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Ini untuk mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan juga pembangunan keluarga. Menurut Zamhir, program ini penting mengingat bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat fatherless yang tertinggi di dunia, di mana sekitar 25% anak itu tumbuh tanpa peran ayah. Dan selain itu, pemerintah menjalankan program Lansia Berdaya atau SIDAYA untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Ini agar mereka tetap sehat, mandiri, produktif. Sementara untuk program makan bergizi gratis MBG kelompok 3B yang menyasarnya adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM melalui pemenuhan gizi keluarga dan juga percepatan penurunan stunting. Zamhir berharap bahwa seluruh program prioritas tersebut juga dapat memperkuat pembangunan keluarga Indonesia sebagai fondasi utama untuk menciptakan SDM yang unggul dan juga berkarakter. Kualitas SDM itu dimulai dari keluarga, dan ketika keluarganya kuat, maka bangsa juga akan semakin kuat.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dengan kain sarung berwarna yang sama. Lalu dengan akan pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sekutangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Tidak. Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik, pendengar informasi hiburan untuk rangkaian Merauke pagi ini kami cukupkan ya, hadir di ruang dengar Anda mulai dari pukul 5 pagi dan saat ini sudah pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan referensi informasi hiburan rangkaian Merauke siang ini juga Merauke sore ini masih akan Anda dengarkan ya melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan untuk jadwal hari ini Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansa. Saya Deci pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya.
1: Need a lot of love.
2: You.
1: Need a lot of love.
2: We.
1: Everybody needs a

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat siang pendengar. Saya Yogi Andriansyah kembali hadir di ruang dengar Anda di siang hari ini dan akan menemani kebersamaan Anda hingga nanti sore, tepatnya hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan mendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti khutbah dan juga sholat Jumat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Masjid Mujahidin Wamangu di Jalan Paulus Nafi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, saatnya Anda ikuti khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Mujahidin Wamangu di Jalan Paulus Nafi.
2: Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kemudian marilah kita berselawat serta bersalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah ini tak lupa kami wasiatkan kepada pribadi khatib dan kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah merintahkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah menjadikan sebagian waktu lebih utama daripada waktu yang lainnya, agar manusia berlomba-lomba memperbanyak amal soleh di dalamnya. Di antara waktu yang paling utama tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin asri, demi fajar dan malam yang 10. Mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam yang 10 dalam ayat ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada beramal di hari-hari yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari yang mana amal saleh lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, sungguh merugi orang-orang yang melewati hari-hari mulia ini dengan kelalaian, hiburan, dosa dan perbuatan-perbuatan sia-sia, sementara Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya pintu-pintu pahala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang sangat dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat," agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas mengatakan, hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka hidupkanlah rumah-rumah kita dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. hidupkanlah masjid-masjid kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syiar ini tenggelam oleh suara musik, hiburan dan yang lainnya. Di antara lapas takbir yang masyhur yang sering kita dengar, bahkan kita ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Para ulama menjelaskan takbir pada 10 awal bulan Zulhijjah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang dibaca kapan saja sejak masuk satu Zulhijjah sampai akhir daripada hari-hari tasyrik. Kemudian yang kedua, takbir muqayyad, yaitu takbir setelah solat fardu dimulai sejak subuh hari Arafah sampai waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan besar lainnya adalah puasa Arafah, terutama bagi yang tidak berhaji. Rasulullah SAW bersabda, siyamu Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dah. Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya, hanya dengan puasa satu hari Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa selama dua tahun. Maka jangan sampai seorang muslim melewatkan kesempatan ini. Dan selain itu, hendaknya pada hari tersebut memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud du'ai du'a yaumir Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik zikir pada hari tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yaitu dengan mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka perbanyaklah doa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, orang tua kita dan keluarga kita serta orang-orang mukmin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara syiar terbesar pada bulan Zulhijjah adalah ibadah kurban. Kurban adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti ketakwaan seorang hamba dan bukti keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta syiar yang agung yang diwariskan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Sungguhnya barang siapa yang memiliki kelapangan tetapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan besarnya perhatian Islam terhadap ibadah kurban. Maka bagi siapa yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meninggalkan syiar yang agung ini. Bagi yang hendak berkurban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memotong rambut dan kukunya serta mencabut kulitnya, sampai yaitu dari satu Zulhijjah sampai dengan hewan sembelihannya dipotong. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil asru wa arada ahadukum an yudhi, fala yamassa min sha'rihi wa basarihi shay'a." Apabila masuk 10 pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia menyentuh sedikit pun rambut dan kulitnya untuk dipotong. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ibadah kurban dan sembelihan adalah ibadah tauhid. Oleh karena itu, janganlah diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskanlah niat kita untuk berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam masalah sembelihan. Jika ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima. Namun, jika ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang memuliakan 10 hari awal bulan Zulhijjah dan melipat gandakan pahala kita untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di hari-hari tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه خير البلاد والعباد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة

Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

0: Selanjutnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Olahraga.
2: Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gots pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: So yeah, in the first half we played really well, but
4: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
4: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Feras Vonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Jamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bantoni, powering through his Kemper, hard yard for Cleveland, and it's gone in! Kemper will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Akan tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah,

0: menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Broke siang ini.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes underscore RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang mendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, dan akan menemani Anda hingga nanti sore, tepatnya pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Kembali hadir juga untuk menemani Anda dalam program Pro Dangdut di siang hari ini. Dan bagi Anda pecinta lagu dangdut, bisa menghubungi kami di 0971-333-0745 untuk merequest lagu dangdut sesuai dengan selera Anda. Dan juga Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp dan SMS di 0852-7511-2433. Baik itu atensi, salam-salam maupun ucapan-ucapan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Bang Aldo.
1: Dengan Yogi.
2: Bang Yogi.
1: Iya, Bang Luhut kah ini?
2: Iya.
1: Halo.
2: Bang Luhut dan Bang
1: Aldo. Oh, halo Bang Cut, udah lama enggak jumpa ini.
2: Iya, betul.
1: Udah lama dicariin, tadi malam dicariin Pak Freddy juga nih Bang Cut. Gimana ya, kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah masih sehat secara wal
1: bisa. Alhamdulillah. Jaringannya lagi jelek ya Bang di sana atau seperti apa?
2: Enggak juga.
1: Enggak juga.
2: Digital tuh selalu bagus.
1: Oh, selalu bagus.
2: Jarang yang terkendala atau gimana gitu.
1: Gimana, udah makan siang, Bang?
2: Maksud enggak makan siang.
1: Tidak makan siang?
2: Iya, maksud makan nasi.
1: Oh, makan nasi. Oh iya, benar. Masa makan siang.
2: Iya. Tetap makan siang cepat sore.
1: Ah, iya, Bang, nanti sore kan tiba-tiba dari pagi ke sore langsung.
2: Iya.
1: Gimana, Bang? Mau diputarkan lagu apa?
2: Lagu dari Lola Drakel.
1: Lola Drakel dengan judul lagunya
2: Maimuna.
1: Maimuna. Mau diputarkan untuk siapa, Bang?
2: Ya, untuk Pak Freddy, Ibu Tri, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Anies juga di Banda Aceh. Ada Bang Luhut, juga Siti Natalia, juga Ayu Manusi. Ada Bang Iwan di kota Petrodolar, Nok Sumawi. Mbak Uja, Mama Ines, Mama Nambin, Mama Rimba, Mama Roni, Bu Siti. Ada Putra Samir, Putra Jawa, Putra Malorin, Putra Air Asin. Ada Pak Norci, Pak Bernard, ada Bu Farida, ada Bu Ani di Manado. Ada Bang Yunus, ada Bang Bintang Pratama, ada Bang Amya Yusuf, ya, untuk semua-semuanya. Bagi ya.
1: Oke, Bang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Cut sudah bergabung di siang hari ini ya, dari Banda Aceh. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Ibu Ani Monardo.
1: Halo, selamat siang Ibu. Kembali berjumpa bersama saya Yuki Andriansyah ya. Gimana kabarnya di siang hari ini? Masih baik-baik aja ya, Bu ya? Sehat-sehat?
3: Baik-baik, kabar baik-baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Manado, Ibu Ani?
3: Panas, panas.
1: Panas ya? Belum. Belum hujan berarti?
3: Belum.
1: Mau diputarkan lagu apa nih Bu Anis?
3: Dua Serigala boleh.
1: Oh boleh. Judul lagunya?
3: Sakura.
1: Oke. Mau diputarkan untuk siapa nih?
3: Pertama-tama buat Bang Jogian tugas. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia.
1: Amin. Terima kasih.
3: Terus mengirim salam yang saya tadi ada keturunan saya Bang Cucu juga. Apa kabar salam sehat bahagia bersama keluarga. Ada keturunan saya apa Bang Leman juga. Ada keturunan saya Bang Luhut juga. Ada keturunan saya Sepapa Nasrun juga. Ada keturunan saya Ibu Farida juga. Ibu siapa ya? Ada kita rempe putra Tenya juga, ada kita rempe Bang Yunus juga. Nah, bersama-sama aja. Oh, ada yang punya Manado juga ini, siapa yang dari Minahasa itu? Tajudin juga yang dari Minahasa. Sehat ya, bahagia terus pesan
1: Oke, amin.
3: Yang tugas tetap sehat, bahagia terus, insya Allah. Semangat terus.
1: Amin.
3: Tugas. Oke deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang kembali Bu Ani di Manado. Terima kasih atas ucapan maupun doa baiknya ya Bu. Semoga kembali ke Ibu Ani dan keluarga dimanapun berada. Amin. Baik pendengar, sebelum kami menerima penelpon selanjutnya, kami putarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di request oleh Bang Cut dan juga Ibu Anis. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu sini duduk.
2: Duduk. Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Eh nggak usah, gabung sama kita. Jadi
0: gitu loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Baik benar, selamat siang, masih bersama kami di Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Yogi.
0: Halo, selamat siang dari Toli-Toli kan ini?
1: Benar sekali.
0: Oke, selamat siang Bu Natalia, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Bang Yogi.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana cuaca di sana Ibu?
1: Ah, di sini mendung-mendung cantik.
0: Oh, mendung-mendung cantik. Oh, oke. Oh, sudah makan siang,
1: malu-malu.
0: Ibu? Malu-malu. Mataharinya malu-malu ya.
1: Malu-malu, apa? Mendungnya kok malu-malu mau hujan.
0: Oh, hujan. Mendungnya malu-malu mau hujan.
1: Masih malu, malu-malu kucing.
0: Gimana Ibu, udah makan siang?
1: Sudah, Bang Yogi. Makan siangnya makan ikan bakar.
0: Oh, ikan bakar lagi.
1: Iya, ikan bakar. Lebih suka saya makan ikan bakar.
0: Daripada digoreng ya berarti?
1: Goreng ya, nanti mengundang kolesterol.
0: Oh iya, benar.
1: Iya, Bang Yogi sehat ya kan?
0: Sehat, Ibu.
1: Amin.
0: Mau diputarkan lagu apa ini?
1: Bang Yogi, lagunya Evita Mala aja, nanti Bang Yogi pilih judulnya ya.
0: Oke, baik.
1: Evita Mala.
0: Mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Yang pertama ya, ada Ibu Maria di Palembang, ada Ibu Utri Pak Freddy, selamat siang. Ada Bang Cut, ada juga Kak Anis ya, ada Ibu Sofia Saat di Makassar, di Jakarta ya, ada Bunda Ima, ada Pak Norki, Pak Bernard, ada Pak Joni, Pak Hasan Lalo, Central Suite ya, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belki, Putra Jaya, ada Mama Ines, Mama Nami, Mama Roni, ada Ibu Siti, ada juga Bang Luhut, Pak Windy, Bang Le Putra Tengah, ada Ibu Ani di Kota Mobagu juga ya. Selamat siang semuanya, selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat. Bang Yogi, tetap semangat ya.
0: Baik, terima kasih. Amin.
1: Terbaik. Yogi dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Bang Yogi, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih Bu Natalia, selamat siang juga. Doa terbaik buat Ibu dan keluarga. Amin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Bang Yogi.
0: Halo, dari mana ini?
2: Dari Tapanuli.
0: Oh, dari Tapanuli Bang Luhut, suaranya agak lain ya.
2: Oh iya.
0: Gimana kabarnya Bang?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini Bang.
0: Puji Tuhan, Alhamdulillah. Gimana cuaca?
2: Cuaca cerah tapi angin kencang.
0: Oh, angin kencang. Berarti iya. Angin dingin jadinya Bang?
2: Iya, jadi gak terlalu panas ya, jadi gak terlalu dingin. Campur aduk lah.
0: Campur aduk. Makan siangnya dengan apa nih Bang?
2: Ikan teri.
0: Oh, dengan ya. Ikan teri. Ayamnya enggak.
2: Iya. Sudah aman orang.
0: Sudah aman ya, udah enggak kejar-kejaran lagi ya, Bang ya. Jangan-jangan ikannya ini yang ngejar-kejaran sekarang ya.
2: Iya.
0: Mau diputarkan lagu apa, Bang?
2: Iya, gua mau dengerin lagunya itu yang bersemangat dulu di cuaca yang campur-campur ini. Lagi bete sama kamu itu judulnya.
0: Bete sama kamu?
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang ini aku nggak tahu lupa.
0: Oke, nanti kami cari ya.
2: Ya, sembari mencari salam dulu.
0: Oke, baik.
2: Salam yang pertama buat Bang Yogi, nggak apa juga sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Amin, terima kasih.
2: Ini tadi yang barusan turun. Ada Bang Sutamani, Bang Iwan, Dr. Mawe, Bang Amda Yusuf, Pak Freddy, Bu Utri, ada Bang Pernata Amir, Bu Norki, Pak Bernat, ada Bang Ahmad Irwan, Bintang Pernatama, Abdul Rohim, ada juga Ibu Ijati, ada Bunda En, Bunda Ima, ada Puja, ada Ibu Siti, sama Ines, ada juga Iwani, Bu Mas Lia, terus Mama Rimba dan buat tema-tema Bang Amda YouTube dan buat tema-temanya lah Bang. Ya, ada lagunya Bang?
0: Ada Bang, dari Manis Manja Group Bang.
2: Bukan itu.
0: Bukan?
2: Bukan.
0: Yang lain berarti.
2: Gita Yubi, Gayubi itu.
3: Siapa Gayubi?
2: Iya, kalau nggak salah.
3: Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, Bang, aman?
2: Coba dicari nanti jadi salah.
3: Ada, nggak ada waktu beb, judulnya ya?
2: Oh ya ya ya, oh nggak ada waktu beb.
3: Gayubi.
2: Oh iya, gak ada waktu. Oke. Panggil nama bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dan besar lagi kita. Terima kasih.
0: Baik. Baik, terima kasih Horas, terima kasih Bang Luhut ya sudah bergabung juga dari Tapanuli di siang hari ini. Dan sebelum kami putarkan lagunya, kami bacakan dulu pesan ataupun atensi yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ada ucapan masuk, selamat siang Dangdut adalah kita. Salam untuk semua fans Pro 1 Merauke tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat siang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Baik, selamat siang Bang Hamzah Yusuf, terima kasih ya atas ucapan maupun doa baiknya. Semoga kembali ke Bang Hamzah Yusuf dan keluarga dimanapun berada. Dan juga satu ucapan masuk melalui pesan WhatsApp kami. Ucapannya, halo selamat siang Pro Dangdut. Ini dari Mas Koyo di Kurik. Mau kirim-kirim salam buat Pak Freddy, Pak Bernard, Ibu Natalia, Bang Cut, Pak D Tanah Miring, Bang Iwan, dan semuanya pendengar setia Pro Dangdut. Selamat siang, salam sehat semuanya. Buat yang baca, makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Koyo ya. Terima kasih sudah mengirimkan pesannya dari Kurik 4 Merauke. Baik pendengar, mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu berikut ini yang sudah di request oleh Ibu Natalia dan juga Bang Luhut. Dan setelah itu kami akan menerima penelpon selanjutnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.

0: Baik, benar itu tadi dua lagu yang di request oleh Ibu Natalia dan juga Bang Luhut. Baik, langsung saja kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Perundang Dut. Halo, selamat siang.
1: Ubur-ubur ikan lele. Maafkan aku tidak sempat dengar tadi pagi, Le.
0: Oke, ubur-ubur ikan lele, tidak apa-apa, Le. Terima kasih.
1: Saya mau minta lagu. Indahnya dunia.
0: Indahnya dunia. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih, Kakak Puja?
1: Spesial untuk seluruhnya saja yang sudah mendengarkan lagu kondang di RRI Merauke. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Amin.
1: Dari jauh ke sangkah kapal.
0: Cakep.
1: Setelah dekat perahu layar.
0: Cakep.
1: Dari jauh ke sangkah bujang setelah dekat di Dabajingan. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik.
1: Bye-bye.
0: Baik, halo, selamat siang.
1: Jalan
0: terima kasih.
1: Jalan-jalan ke Gunung Botak.
0: Cakep.
1: Dapat uang satu kotak.
0: Cakep.
1: Biar merana di Gunung Botak.
0: Cakep.
1: Asalkan dengar RRI Merauke.
0: Terima kasih, Kakak bye-bye. Puja. See you, Kakak. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih banyak ya Kakak Puja sudah bergabung dari Bintuni dengan pantunnya tadi. Terima kasih banyak Kakak Puja. Salam sehat buat Kakak Puja dan juga keluarga dimanapun berada ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, apa kabar Bang Yogi?
0: Halo, baik-baik saja. Dari mana ini?
2: Siapa ini?
0: Dari mana? Bang
2: Orang Palu.
0: Orang Palu. Orang Palu. Siapa ini? Kayaknya udah jarang dengar suaranya juga ini.
2: Sama Bintang Pertama.
0: Oh, Bang Bintang yang bercahaya itu. Gimana Bang kabarnya?
2: Alhamdulillah masih tetap seperti yang dulu Bang Yogi.
0: Alhamdulillah. Gimana? Baru kedengaran nih suaranya Bang dari mana?
2: Nggak, monitor sih, cuman ya begitulah, tergantung amalan saja baru bisa tembus gabungnya ini.
0: Berarti amalannya lagi baik ini ya?
2: Kebetulan kan baru Jumat kan.
0: Oh iya benar.
2: Jadi, Jumat berkah kan,
0: Jumat berkah.
2: Bagus amalan ini, kayaknya cepat masuk ini.
0: Baik.
2: Biasa ini, aduh, naik asam lambung dari pertama sampai selesai, tidak bisa gabung.
0: Oke, Bu. Baik, mungkin karena hari Jumat ya, Bang, menentukan.
2: Iya, jadi orang bilang tergantung amalan.
0: Oke, mau diputarkan lagu apa, Bang Bintang?
2: Oke, saya mau dengar lagunya ini. Saya mau kebetulan Jumat berkah ini, kan, jadi saya mau dengar dangdut-dangdut lawas lah, yang slow-slow lawas.
0: Oke.
2: Judulnya dari Nova Ardana, Cinta Membawa Derita.
0: Oke, Cinta Membawa Derita dari Nova ya. Nah.
2: Iya,
0: mau diputarkan Ardan. Untuk siapa?
2: Ada Bang Cut, ada Bang Luhut, ada Pak Freddy Butri juga ya, Pak Birna, Pak Norki, Ayu juga dimasuki sana, Ibu Natali, Ibu Farida, pokoknya buat mama-mama semua ya. Oh ya, Bunda Ima juga, ada siapa lagi ya? Tajudin juga tadi ya. Di
0: mana?
2: Di Manado kalau tidak salah dia.
0: Manado belum.
2: Oh belum?
0: Mm-mm.
2: Oke, pokoknya buat mama-mama, papa-papa, opa-opa, putra-putra, abang-abang, duda, janda, pokoknya rata semua aja. Pokoknya buat terbaik ya buat kita.
0: Amin.
2: Semua. Maaf ini teman-teman semua ini. Nggak bisa ini disebutkan satu persatu ya. Oh iya. Pak Freddy udah gabung?
0: Pak Freddy belum bergabung sama Ibu Utri.
2: Oh iya, kalau lagi monitor Pak Freddy atau Bu Utri ditunggu suaranya.
0: Baik.

Oh iya benar sekali sih Bang, ada buaya di kapal ya. Kita tidak bisa naik kalau ada buaya. Baik, saudara pendengar, dua lagu sudah di request ya oleh Kakak Puja dan juga Bang Bintang tadi. Dan juga tadi ada balasan pantun Kakak Puja dari Bang Bintang. Mungkin bisa dibalas di lain kesempatan. Oke, langsung saja kita dengarkan dua lagu yang sudah di request oleh Kakak Puja dan juga Bang Bintang Pratama. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, benar, kita masih bisa menerima satu penelpon terakhir. Langsung saja, halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang dengan Bang Nasrun kah?
2: Ya, betul.
1: Betul ya, oke. Selamat siang Bang, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang, sama-sama kita baik-baik selalu.
1: Alhamdulillah, gimana keadaannya di
2: ya, keadaan
1: sana?
2: Masih tetap biasa ini, masih galau.
1: Masih galau. Oke, mau diputarkan lagu apa nih Bang, biar gak galau?
2: Lagunya David Sanchez.
1: Lagunya siapa?
2: David Sanchez.
1: Judul lagunya Bang?
2: Nyamuk kelambu.
1: Nyamuk?
2: Masuk kelambu.
1: Masuk kelambu, oke. Kami carikan ya dulu salamnya Bang.
2: Ya, pertama-tama Bang Ladinya sama tugas. Saya selalu bersama kelab rumah. Ada Pak Benat, Bang Inu, Sita Mame. Ada Jakarta, ada Iwan, ada Freddy. Ada Ibu Tri, Dinda juga di Bogor. Ada Paida, ada Natalia, ada Bu Ani juga di Manado ya. Abu Rahim, ada Bu Prapuja, Bu Namasari, Bu Irwan, Pak Junaidi, Bu Prapara, Bu Ketambat, Kas, Islam Tunggalan.
1: Baik, terima kasih banyak Bang Nasrun sudah bergabung di siang hari ini. Dan pendengar, sebelum kami tutup kebersamaan kita di program Pro Dangdut ini, saya bacakan terlebih dahulu satu pesan yang masuk dari Kakak Puja. Salam kenal balik buat Bang Bintang Pratama, nanti akan dibalas pantunnya ya, kalau soal pantun itu kecil, kata Kakak Puja. Oke, baik Kakak Puja, ditunggu balasan pantunnya nanti ya di perjumpaan berikutnya. Dan baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:42 untuk waktu Indonesia Timur. Dan juga kita sudah berada di penghujung program Pro Dangdut untuk edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih banyak tadi yang sudah bergabung melalui jalur telepon. Ada Bang Cut Itama Mei dari Banda Aceh. Kemudian ada Ibu Anis di Manado, Ibu Natalia di Toli-Toli. Kemudian Bang Luhut di Tapanuli. Kemudian Kakak Puja di Bintuni. Nah, ada juga tadi Kakak Bintang Pratama di Palu. Dan yang terakhir tadi ada Bang Nasrun di Sulteng. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih banyak yang sudah bergabung mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami. Ada Mas Koyo di Kurik 4. Kemudian ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh pendengar setia Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Dan program Pro Dangdut di siang hari ini kami tutup dengan satu lagu requestan dari Bang Nasrun. Dan sampai jumpa kembali di Pro Dangdut edisi berikutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 waktu Indonesia Timur edisi Jumat 22 Mei 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah.

0: Berita pertama, saudara. Kepolisian Resor Merauke terus meningkatkan patroli malam guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akibat pengaruh minuman keras. Berikut laporan Desi Balu.
1: Langkah Kepolisian Resor Merauke mengintensifkan patroli malam sebagai bentuk respons terhadap laporan masyarakat yang masih cukup tinggi. Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal menyampaikan, Kepolisian Resor Merauke rutin melakukan patroli di sejumlah titik rawan yang kerap terjadi gangguan Kamtibmas. Menurutnya, laporan masyarakat terkait keributan akibat miras hampir setiap malam masih diterima oleh petugas. Ia menjelaskan, keterlambatan penanganan terkadang terjadi karena adanya beberapa laporan di lokasi berbeda secara bersamaan dan beberapa kawasan yang kerap menjadi titik laporan, di antaranya wilayah Kuda Mati dan Gudang Arang. AKP Irwanto Sawal menyebut, kasus minuman keras hingga kini masih didominasi kalangan remaja dan pemuda usia produktif, dan faktor pergaulan, putus sekolah hingga kurangnya aktivitas dinilai menjadi penyebab utama tingginya keterlibatan remaja dalam kasus tersebut.
2: Kami di Polres Merauke itu selain dengan piket penjagaan, itu ada juga patroli motor, kemudian ada patroli dalmas, kemudian juga ada patroli polsek kota, dan mungkin kalau kita mengikuti, itu kegiatan luar biasa, karena yang saat ini yang mungkin sering kita dengar di mana-mana, ya mungkin ada sahabat-sahabat kita, mungkin adik-adik kita, anak-anak remaja yang masih senang untuk mengkonsumsi miras dan lain sebagainya itu.
1: Menurut Kabak Ops AKP Irwanto Sawal, Polres Merauke juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan serta mengaktifkan sejumlah pos pengamanan untuk mempercepat penanganan. Dan salah satu pos yang sempat tidak aktif kini kembali difungsikan guna mendukung pengawasan di lapangan. Kepolisian Resor Merauke mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi peredaran miras demi menjaga ketertiban dan keamanan bersama, terutama akibat minuman keras. Desi Balu melaporkan.
0: Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menghadiri penandatanganan berita acara penyerahan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Dwi Juniarti.
3: Penandatanganan berita acara penyerahan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto itu berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan di Salor, Rabu 20 Mei 2026 yang juga dihadiri staf Sekretariat Presiden Republik Indonesia. Gubernur Apollo Savanpo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta seluruh jajaran yang senantiasa memberikan perhatian kepada pemerintah provinsi dan 4 kabupaten di daerah ini. Dikatakan 2 tahun terakhir, bukan hanya pemerintah provinsi saja yang mendapatkan bantuan hewan kurban dari pemerintah pusat, tetapi kabupaten kota juga menjadi perhatian mendapatkan bantuan hewan kurban. Menurut gubernur, hewan kurban yang disalurkan berasal dari peternak lokal yang ketentuan beratnya ditentukan seberat 1 ton.
4: Benar-benar tersalurkan dengan baik dan mendapatkan berikan manfaat yang optimal bagi warga kami di Papua Selatan, secara khusus bagi warga yang kurang mampu. Dan juga selamat kepada para peternak yang telah memelihara dan menyediakan hewan kurban, sehingga kami pemerintah tidak perlu mencari ke daerah lain, karena pada tahun-tahun sebelumnya itu kita sulit mendapatkan kurban dengan ketentuan atau kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dulu kita cari sapi limosin itu setengah mati, apalagi yang beratnya 1 ton itu susah. Tapi sekarang ya para peternak kita sudah bisa menyediakan sapi kurban secara sapi limosin yang bobot dan kualitasnya itu sama dengan sapi-sapi di daerah lain.
3: Gubernur berharap bantuan hewan kurban tahun 2026 dari Presiden Prabowo Subianto tersalurkan dengan baik dan bermanfaat optimal bagi warga Papua Selatan, secara khusus bagi warga kurang mampu. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Presiden Prabowo Subianto direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan untuk melakukan panen raya padi pada Oktober mendatang. Rencana kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu dirapatkan oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3OKP, Wilayah Provinsi Papua Selatan, dan Komite Percepatan Pembangunan Papua. Dalam rapat, Gubernur Apollo mengatakan rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen raya di Kabupaten Merauke. Awalnya, menurut Apollo, direncanakan panen raya Presiden Prabowo Subianto di lahan padi seluas 5 hektar di Kampung Semangga 3 hingga ujung Kampung Urum pada Oktober 2026 mendatang. Namun, pihaknya mendapat laporan terbaru bahwa rencana panen raya Presiden Prabowo Subianto di kilometer 22 di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap. Untuk itu, kami merasa perlu Forkopimda kita harus sama-sama tahu dahulu tentang rencana kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Merauke, kata Gubernur. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyatakan kesiapannya dalam kunjungan Presiden di Kabupaten Merauke Oktober mendatang dalam panen raya bersama. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, anggota Komisi 4 DPR RI, Eduardus Kaise, menilai masyarakat asli Papua memerlukan pendampingan khusus dalam pengembangan ekonomi kerakyatan. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Eduardus Kaise, anggota Komisi 4 DPR RI Daerah Pemilihan Papua Selatan menyampaikan pendampingan terhadap masyarakat asli Papua dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dilakukan untuk mendukung kelompok petani dan peternak di Papua Selatan agar dapat maju dan berkembang. Ia mengatakan tidak hanya bantuan alat pertanian dan bibit tanaman yang diberikan, namun kelompok masyarakat asli Papua juga dibekali kemampuan mengelola usaha secara mandiri. Menurutnya, pelatihan diperlukan agar kelompok usaha masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang, sementara pemerintah daerah juga diharapkan ikut mendukung kelompok usaha masyarakat yang telah dibentuk.
6: Ada bantuan yang kita bisa salurkan kepada masyarakat, tapi catatannya adalah kita harus membentuk kelompok. Untuk itu, mulai tahun lalu kita membentuk kelompok. Kelompok-kelompok itu terdiri dari kelompok pertanian, ada peternakan atau ayam petelur, dan juga ada yang lain, bioflok untuk perikanan, dan itu menyebar di 4 kabupaten di Papua Selatan.
5: Eduardus Kaise menyebut pengembangan kelompok masyarakat merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan yang program tersebut dinilai membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap melalui pendampingan masyarakat asli Papua mampu meningkatkan taraf hidup melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan semua pihak dapat mendukung usaha kelompok masyarakat tanpa melihat kepentingan tertentu. Jessica Ardana melaporkan.
0: Saudara, Polsek Merauke Kota menangani kasus pengerusakan 16 unit sepeda motor di garasi parkiran UPTD Penyeberangan Kelapa 5 Merauke, Papua Selatan, Rabu dini hari. Peristiwa terjadi sekitar pukul 3.20 waktu Indonesia Timur, para pemilik kendaraan terbangun setelah mendengar teriakan warga tentang kebakaran di lokasi parkiran. Seorang mahasiswa bernama Tobias Hasoviahi melaporkan motornya ikut terbakar. Ia langsung melapor ke SPKT Polsek Merauke Kota. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto Bakri mengatakan pihaknya sudah memasang garis polisi. Kasus ini masih diselidiki unit reskrim untuk mencari penyebab pasti kebakaran. 16 unit motor rusak dalam kejadian ini, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Polisi telah mengamankan 16 unit motor sebagai barang bukti. Kapolsek Susanto Bakri didampingi Wakapolsek Elvis Palpiali memastikan situasi di lokasi kejadian aman dan kondusif selama proses penyelidikan berlangsung. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Aibda Muhammad Idrus, Babin Kamtibmas, Kelurahan Samkai, melaksanakan pengawalan jemaah haji Merauke hingga embarkasi Makassar. Pengawalan ini berdasarkan perintah Kapolres Merauke dan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Aibda Muhammad Idrus menjelaskan, rombongan jemaah berangkat dari Bandara Mopa Merauke pada 9 Mei 2026 menuju Makassar. Setibanya di Makassar, jemaah langsung menuju embarkasi Sudiang untuk menerima pembekalan dari panitia haji. Aibda Muhammad Idrus menyebutkan, jemaah juga mendapatkan pengarahan dari Bupati Merauke sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Pada 12 Mei 2026 dini hari, seluruh jemaah diterbangkan dari Makassar menuju Jeddah. Jumlah jemaah haji Merauke yang diberangkatkan sebanyak 102 orang, terdiri dari 98 jemaah dalam kloter dan 4 jemaah di luar kloter. Menurut Aibda Muhammad Idrus, 5 orang di antaranya lansia dan 2 orang menggunakan kursi roda. Seluruh rangkaian pengawalan berjalan aman, tertib, dan lancar. Saudara, sekian Luntas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

saatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah, dan selama kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan beragam informasi terkait dengan ekonomi digital dalam program Ekonomi Digital untuk edisi sore hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026 maksud kami ya. Dan kami buka program ini dengan satu informasi terkait dengan cuan dari ekonomi digital untuk mahasiswa. Informasi ini pendengar kami kutip melalui portal berita resmi di www.rri.co.id, di mana zaman sekarang mahasiswa tidak harus menunggu lulus terlebih dahulu untuk punya penghasilan sendiri. Di dunia digital membuka banyak peluang yang bisa dimulai bahkan hanya dari kamar kos dengan modal HP dan juga koneksi internet. Mulai dari jadi konten kreator, freelance sampai jualan online, semuanya terasa lebih dekat dan realistis untuk dicoba. Seringkali mendengar hal yang dianggap cuma hobi ternyata punya nilai jual. Kemampuan untuk mengedit video, desain, public speaking, menulis, atau sekedar aktif membuat konten di media sosial juga bisa berkembang menjadi sumber penghasilan tambahan. Yang terpenting, bukan langsung hebat di awal, tetapi berani memulai dan mau terus belajar. Media sosial juga sudah berubah menjadi tempat membangun peluang. TikTok, Instagram, dan juga YouTube bukan hanya soal hiburan semata, tetapi juga ruang untuk menunjukkan kemampuan dan membangun personal branding. Dari konten sederhana yang konsisten, banyak mahasiswa akhirnya mendapatkan audiens, relasi, bahkan kerjasama dengan brand. Selain membuat konten, bisnis online juga menjadi pilihan yang cukup diminati anak muda saat ini. Ada yang mulai dari jualan thrift, makanan rumahan, aksesoris, hingga menawarkan jasa digital sesuai kemampuan mereka. Dengan bantuan platform digital, proses promosi menjadi lebih mudah dan juga pasar yang dijangkau pun jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya. Memulai penghasilan dari ekonomi digital memang membutuhkan proses dan konsistensi. Tidak semua langsung ramai atau menghasilkan dalam waktu singkat, tetapi setiap langkah kecil tetap berarti untuk membangun pengalaman. Dari mencoba hal sederhana hari ini, bukan tidak mungkin mahasiswa bisa menciptakan peluang besar untuk masa depannya sendiri. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi terkait dengan cuan dari ekonomi digital untuk mahasiswa. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, tidak kalah penting, namun akan kami bagikan setelah yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: Yopi, usahaku masih jalan biasa nih. Apa benar ekonomi digital bisa membantu?
1: Sangat bisa kawan. Dengan digital, usaha yang kamu miliki bisa dikenal lebih luas bahkan keluar daerah loh. Lewat marketplace, media sosial, dan pembayaran digital, jualanmu jadi lebih cepat, aman, dan juga praktis.
0: Berarti pembeli juga nggak harus datang langsung kan?
1: Iya dong, semua bisa dilakukan dari genggaman tangan.
0: Kalau begitu, ekonomi digital membuka peluang baru nih.
1: Betul, Lina. Ekonomi digital mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Pendengar, di era ekonomi kreatif saat ini, personal branding menjadi hal yang semakin penting, bukan hanya bagi influencer atau figur publik, tetapi juga bagi siapa saja yang berkarya, mulai dari content creator, desainer, penulis, hingga pelaku UMKM. Semuanya perlu memiliki ciri khas agar lebih mudah dikenal masyarakat. Berbagai riset digital juga menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih percaya kepada sosok yang memiliki identitas jelas dan konsisten di dunia online. Karena itu benar, membangun personal branding bisa dimulai dari hal sederhana, yakni mengenali diri sendiri, dan juga kita perlu mengetahui ingin dikenal sebagai apa dan bidang apa yang paling disukai untuk ditekuni. Selanjutnya, kita dapat memulai aktif di platform digital yang sesuai seperti Instagram, TikTok, maupun LinkedIn sebagai ruang untuk menyampaikan karya, ide, dan juga kreativitas. Namun yang paling penting pendengar adalah konsistensi. Tidak harus langsung viral, tetapi bagaimana seseorang terus hadir dengan gaya dan pesan yang sama sehingga perlahan dikenal dan diingat banyak orang. Jika personal branding sudah terbentuk dengan baik, maka peluang di dunia ekonomi kreatif juga akan semakin terbuka, mulai dari kesempatan berkolaborasi, pekerjaan, hingga peluang bisnis dapat hadir karena orang sudah percaya dengan kualitas dan juga identitas yang kita bangun. Nah, pendengar, bagaimana menurut Anda? Apakah personal branding saat ini memang menjadi kebutuhan penting, khususnya bagi generasi muda dan juga pelaku usaha kreatif? Dan platform digital apa yang menurut Anda paling efektif untuk membangun citra diri positif? Silakan bagikan opini Anda bersama kami di 0852 7511 2433.

pernah sadar kah tidak? Kalau sekarang itu kita orang pun hidup itu macam sulenggat sekali dengan HP kah? Pagi-pagi mau pergi ke kampus, kantor,

Anjas saja. Buat kau yang ada jualan noken, baju, atau makanan, kau juga bisa jualan online. Jadi, tak perlu sewa tempat yang mahal-mahal. Pembeli dari luar Papua sana juga dong bisa datang untuk belanja kau punya produk-produk lewat e-commerce. Jadi, HP itu sudah canggih. Jangan cuma kau pakai buat scroll-scroll saja. Ayo kita orang melek digital. Pakai buat cari cuan juga. Biar

Berdengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, personal branding memang menjadi peluang besar bagi generasi muda dan juga pelaku ekonomi kreatif untuk menunjukkan karya serta identitas mereka di ruang digital. Melalui media sosial dan platform online, siapapun kini dapat membangun citra positif, memperluas jaringan, hingga membuka peluang usaha dan juga kolaborasi. Namun di sisi lain pendengar, perkembangan teknologi digital juga membawa tantangan tersendiri, khususnya bagi dunia pendidikan dan budaya literasi anak. Pendiri sekaligus pembina Rumah Aceh, Ahmad Arif mengatakan rendahnya budaya membaca bukan semata karena masyarakat malas membaca, tapi karena akses dan sarana literasi yang masih terbatas. Melalui program Minggu Baca Rame-Rame atau Mibara yang dijalankan sejak tahun 2014, masyarakat diberi kesempatan meminjam buku secara gratis tanpa kartu anggota maupun denda keterlambatan. Program ini bahkan berhasil mendorong lahirnya karya-karya baru, termasuk seorang pengunjung yang mampu menulis novel setelah rutin membaca selama 4 tahun. Ahmad Arif juga menyoroti dampak pandemi COVID-19 yang membuat anak-anak semakin terbiasa menggunakan gadget akibat pembelajaran daring. Karena itu, keluarga dinilai memiliki peran penting dalam mendampingi penggunaan teknologi digital agar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media belajar dan pengembangan diri. Pendengar, disinilah pentingnya keseimbangan. Teknologi digital bisa menjadi alat membangun personal branding dan kreativitas, tetapi budaya membaca dan literasi tetap harus diperkuat agar generasi muda tidak hanya aktif di media sosial, melainkan juga kaya akan wawasan dan mampu menghasilkan karya yang berkualitas. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik memanfaatkan teknologi digital agar tetap mendukung budaya literasi dan kreatif anak muda? Apakah penggunaan gadget saat ini sudah cukup terarah untuk hal-hal positif? Silahkan bagikan pendapat Anda bersama kami di 0852-7511-2433. Dan pendengar, kita juga sudah berada di penghujung program acara untuk program ekonomi digital sore hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, kami masih akan hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan lainnya untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

Benar, pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami minta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Pengumuman pertama pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini, berbagai layanan kelistrikan dapat Anda akses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi pendengar, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Pengumuman selanjutnya pendengar terkait dengan berita panggilan, di mana pengumuman ini berasal dari jurusita pengganti pengadilan agama Merauke, ditujukan kepada Muhammad Khairul bin Sumarto, lahir di Merauke tanggal 2 Desember 1985, umur 40 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan kuli bangunan, semula bertempat tinggal di RT 9, RW 3, Kampung Waninggapkai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Tatik Ambarwati binti Tumiran yang diajukan ke paniteraan pengadilan agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di pengadilan agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Pengumuman selanjutnya masih terkait dengan berita panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Merauke, ditujukan kepada Slamet bin Jian, tempat lahir di Jember tanggal 1 April 1983, umur 43 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, semula bertempat tinggal di Jalan Agam, KM 8, RW 00, RT 00, Kelurahan Kepi, Distrik Oba, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat. Berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Lisa binti Surasmo alias Surasmi yang diajukan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharapkan kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka sidang pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora, nomor 96 Merauke. Baik pendengar, demikian tadi beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendar Samarantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Bagi Anda yang masih dalam perjalanan pulang, sedang menikmati waktu santai bersama keluarga, tetap bekerja ataupun sedang beristirahat melepas penat, terima kasih karena tetap setia bersama kami untuk menemani sore Anda. Pendengar, sore hari memang menjadi momen yang pas untuk bersantai sejenak, menikmati udara yang mulai teduh, ditemani dengan secangkir minuman hangat dan juga alunan lagu favorit. Karena itu pendengar, selama beberapa waktu ke depan kami akan menghadirkan berbagai lagu pilihan dan juga informasi untuk menemani santai sore Anda. Dan seperti biasa, kami juga menunggu partisipasi dari pendengar semua. Silahkan kirimkan salam hangat, atensi ataupun cerita singkat Anda, ataupun requestan lagu favorit Anda untuk keluarga, sahabat, rekan kerja ataupun seseorang yang spesial di hati. Silakan kirimkan di 0852-7511-2433. Dan pendengar, berikut ini kami juga akan updatekan Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan dalam rangkaian informasi Merauke sore ini. Untuk informasi yang pertama pendengar, kita buka dengan informasi internasional berikut ini. Dan informasi internasional berikut ini pendengar, terkait dengan pemulangan WNI, relawan Global Sumut Flotilla ke Indonesia setelah tes kesehatan. Pemulangan 9 WNI relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla ke Indonesia akan dilakukan setelah melalui sejumlah proses. Duta Besar Republik Indonesia di Ankara, Ahmad Rizal Purnama, mengatakan salah satu proses tersebut adalah tes kesehatan. Sebelumnya pada Kamis 21 Mei 2026 malam, Menlu RI Sugiono mengumumkan 9 WNI itu telah tiba dengan selamat di Istanbul, Turki. Kedatangan para WNI tersebut menjadi bagian dari proses pemulangan setelah sebelumnya mereka sempat ditahan oleh militer Israel. Menlu Sugiono juga mengatakan pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para WNI selama masa penahanan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Indonesia lebih lanjut kembali menyerukan penghormatan terhadap hak-hak sipil dan keselamatan relawan kemanusiaan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan kepulangan ke 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla tersebut akan dilakukan segera setelah berbagai proses rampung dilakukan. Adapun Konjen RI di Istanbul, Daryanto, disebut telah menemui ke-9 WNI serta Menlu RI turut berkomunikasi langsung dengan para relawan tersebut. Komunikasi via panggilan video Menlu Sugiono bersama para WNI tersebut diunggah di akun Instagram Menlu RI. Nah, mendengar itu tadi informasi internasional di mana pemulangan WNI relawan Global Sumut Flotilla ke Indonesia setelah menjalani tes kesehatan. Untuk updatean informasinya pendengar tidak kalah penting, namun akan kami updatekan setelah jeda yang berikut ini.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Baik pendengar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi nasional, di mana pendidikan saat ini tidak lagi hanya berbicara soal nilai akademik dan juga prestasi di ruang kelas. Staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Parnawati menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia dengan menumbuhkan karakter kepedulian sosial serta potensi terbaik dalam diri setiap anak. Menurutnya, pendidikan harus mampu mengembangkan olah pikir, hati, dan rasa secara seimbang. Tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati, toleransi, dan kemampuan menghargai perbedaan budaya di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam dan terkoneksi secara global. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan teknologi digital saat ini, di mana di satu sisi teknologi membuka peluang besar bagi generasi muda untuk belajar, membangun kreativitas, hingga membentuk personal branding di dunia ekonomi kreatif. Namun di sisi lain, tantangan literasi dan pembentukan karakter juga semakin besar jika penggunaan teknologi tidak diarahkan dengan baik. Sebelumnya pendiri Rumah Aceh Ahmad Arif juga mengingatkan pentingnya budaya membaca dan pendampingan keluarga dalam penggunaan gadget bagi anak-anak. Nah, sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menambahkan bahwa generasi muda Indonesia perlu menjadi warga global tanpa kehilangan identitas kebangsaan. Perbedaan budaya pun harus dipandang sebagai jembatan pembelajaran, bukan penghalang. Nah, pendengar, di era digital saat ini pendidikan memang tidak cukup hanya mengejar kepintaran, tetapi juga harus membentuk sikap, etika, dan kemampuan memahami sesama. Teknologi, literasi, pendidikan karakter menjadi tiga hal yang perlu berjalan beriringan demi mempersiapkan generasi masa depan yang unggul. Nah, pendengar, itu tadi informasi nasional di mana Kemendikdasmen menekankan pendidikan harus bentuk karakter dan juga kepedulian sosial. Untuk updatean informasi selanjutnya, pendengar, kita akan beralih ke informasi regional terkait dengan Polsek yang menangani pengerusakan belasan motor. Dan informasi ini akan kami updatekan setelah yang berikut ini.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, beralih ke informasi regional di mana Polsek Merauke Kota menangani kasus pengerusakan belasan sepeda motor di garasi parkiran UPTD Penyeberangan Kelapa 5 Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peristiwa itu terjadi dini hari sekitar pukul 3 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur pada 21 Mei 2026. Para pemilik kendaraan sedang beristirahat saat mendengar teriakan warga tentang kebakaran di lokasi parkiran. Seorang mahasiswa bernama Tobias Hasso melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polsek Merauke Kota. Ia mengetahui sepeda motor miliknya ikut terbakar bersama kendaraan lain. Setelah mendatangi tempat kejadian, para korban melihat sejumlah sepeda motor telah hangus terbakar. Sebanyak 16 unit motor mengalami kerusakan, antara lain Yamaha Vega Force, Jupiter Z Miyoji, dan juga Jupiter Z1. Akibat kejadian itu, para korban mengalami kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Polisi telah mengamankan 16 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Kapolsek Merauke Kota AKP Susanto Bakri membenarkan adanya laporan tersebut. Ia mengatakan sudah memasang garis polisi dan saat ini kasus ini masih dalam tahap penyelidikan oleh unit reskrim Polsek Merauke guna mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Pihak kepolisian juga telah menerima laporan korban, membuat laporan polisi serta meneruskan perkara ke unit reskrim untuk proses hukum lebih lanjut. Selama penanganan berlangsung, situasi di lokasi kejadian dalam keadaan aman dan juga kondusif. Nah, baik pendengar, itu tadi beberapa informasi yang telah kami sampaikan dalam rangkaian program Informasi Merauke sore ini. Dan untuk selanjutnya, kami masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya dalam Cek Fakta. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Baik benar, pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya kami hadirkan dua informasi cek fakta untuk Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan Purbaya yang memangkas gaji ke-13 PNS, P3K TNI dan juga Polri. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan juga Polri adalah hoaks. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan dana bantuan khusus pensiunan, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 hingga 29 Mei 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, dan penerima hari raya dan juga tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan tentang Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Nah, mendengar itu tadi dua informasi cek fakta untuk Anda terkait dengan hoaks dana bantuan khusus pensiunan dan juga hoaks terkait dengan Purbaya yang memangkas gaji ke-13 PNS, P3K, TNI, dan juga Polri. Dan demikian mendengar, semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Dan kami ingatkan juga untuk Anda seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada, untuk lebih bijak lagi menerima sebuah informasi, terkhususnya informasi yang Anda dapatkan melalui media-media sosial, seperti Facebook, Instagram, WA, Telegram dan media sosial lainnya. Sebelum mempercayai dan juga membagikan informasi tersebut, baiknya Anda terlebih dahulu mengecek informasi tersebut melalui media kredibel ataupun media-media pemerintah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Baik pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, saya akan bagikan satu informasi berikut ini. Informasi ini saya kutip melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id, di mana pemerintah memastikan seluruh layanan pemeriksaan dan pengobatan tuberkulosis dapat diakses masyarakat secara gratis. Kebijakan tersebut berlaku di seluruh fasilitas kesehatan pemerintah di Papua Selatan. PLT Sekretaris Dinkes PPKB Papua Selatan, Dr. Ignatius J. Mario, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap biaya ketika ingin memeriksakan diri atau menjalani pengobatan TB. Menurutnya, layanan tersebut juga terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis yang saat ini dijalankan pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Masyarakat yang mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, demam tanpa sebab, dan penurunan berat badan dianjurkan segera datang ke puskesmas terdekat. Dengan kemudahan akses layanan gratis tersebut, diharapkan semakin banyak kasus TB yang dapat ditemukan dan diobati secara tuntas. Nah, mendengar itu tadi satu informasi terakhir, di mana terkait dengan pengobatan dan pemeriksaan TB gratis bagi seluruh masyarakat. Baik, demikian saja pendengar seluruh kebersamaan kita di hari ini. Dan setelah ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Ari atau Agus Arianto dalam rangkaian program Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan juga saya bagikan satu informasi untuk Anda, terkhususnya umat muslim, bahwa azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 17:29 waktu Indonesia Timur. Untuk selanjutnya, sembari menunggu azan maghrib, kami akan putarkan lagu-lagu religi islami. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan. Menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Ya, berikutnya ada masih di Pro1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Nah, pendengar, di malam hari ini ya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tentunya juga untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran Pro1 RRI Merauke. Pastikan ya, Anda terus bersama siaran Pro1 RRI Merauke hingga malam hari nanti. Karena ragam informasi dan juga hiburan sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini Jumat 22 Mei 2026. Tetaplah di Pro1 RRI Merauke.

0: Loh, loh, loh, loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

Ya, pendengar, saat ini sudah dipukul 18.21 menit ya, dan masih di Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda yang baru saja ya mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Di malam hari ini, ragam informasi sudah kami siapkan. Ya, nanti di pukul 19 ya akan ada yaitu Gema Papua. Ya, dilanjutkan juga nanti akan ada dengan drama radio dan juga program informasi di pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 21 atau jam 9 malam ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Dan juga nanti di pukul 22 ada program hiburan yaitu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ya. Dan tentunya juga pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Ya, mungkin saat ini Anda sedang menikmati suasana santai atau juga yang sedang larut ya dengan segala kesibukan-kesibukan Anda di malam hari ini.

Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi terkait juga dengan info layanan masyarakat. Ya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/label/kompetisi serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Ya, selanjutnya informasi dari Jurisita Pengganti Pengadilan Agama Merauke ditujukan kepada Herdian Syah bin Zamhor. Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan. Tempat tinggal semula di Jalan Raja Wali, RT 03, RW 02, Kampung Gurinda Jaya, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Ya, isi berita panggilan, berdasarkan surat gugatan cerai dari seorang bernama Tri Arta Sagita Dewi binti Sargono, yang diajukan di Kepanitraan Pengadilan Agama Merauke, maka diharap kedatangan saudara di Pengadilan Agama Merauke untuk memberikan keterangannya di muka persidangan pada hari Senin tanggal 28 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 96 Merauke. Ya, pendengar, itu dia informasinya untuk Anda di malam hari ini. Dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Summer of Faith. Toyota selalu membantu.
1: Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 dan selanjutnya ya, sudah dipukul 18:56 saat ini. Ya, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Kabupaten Jayawijaya kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi di Distrik Walela Gamadan. Maima, laporan selengkapnya Ilham Kadiran Dijori dari RRI Wamena.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi dampak konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Bantuan berupa beras, mie instan, dan minyak goreng tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinus Murib didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta kepala distrik. Penyaluran bantuan dilakukan di tiga lokasi yakni Distrik Walela Gama serta dua titik di Kampung Husewa Distrik Maima. Bupati Atinus Murib kepada RRI mengatakan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat melakukan koordinasi pasca kerusuhan untuk memulihkan kondisi keamanan dan sosial masyarakat di Wamena. Dijelaskan pada 17 hingga 18 Mei 2026, pemerintah bersama aparat keamanan sudah melakukan pemulihan kondisi serta evakuasi warga terdampak termasuk pencarian korban hanyut yang dilakukan selama 5 hari. Selain memberikan bantuan ke Distrik Walela Gama dan Musaima, pemerintah daerah sebelumnya juga telah berkunjung ke Distrik Piramid, Musatpak, dan Hubikosi untuk menyerahkan bantuan yang sama kepada keluarga korban dan warga pengungsi.
2: Kemudian tanggal 17, 18 dalam pemulihan kondisi dan pencarian serta evakuasi berlanjut dengan pencarian korban yang hanyut. Itu berlanjut selama 5 hari, akan berakhir besok. Selanjutnya kita pemerintah daerah setelah melaksanakan rehabilitasi di kota, lalu berkunjung berikan bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang korban mulai dari kemarin ke Piramid, Musatfak, kemudian Hubikiak. Berlanjut dengan hari ini, kita datang ke tempat duka di Walela Gama, kemudian di Husewa Maima, berlanjut berikan bantuan kepada keluarga yang berduka, ulangi keluarga yang mengungsi, dan sudah disampaikan tadi karena keadaan sudah pulih, aktivitas sudah berjalan. Sekaligus juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, pemulihan kota sudah terjadi satu hari setelah Paskah, dan aktivitas sudah berjalan pemerintahan normal.
1: Selain bantuan BAMA, Bupati Jayawijaya juga memberikan bantuan dana dan menyempatkan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan para keluarga korban. Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian agar situasi tetap kondusif di wilayah ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Memiliki geografis unik dan rawan bencana alam, BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana. Dari RRI Surui, laporan selengkapnya, Tabina Rumpaidus.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi di ruang pertemuan Lagaligo Kampung Ronggaiwa Distrik Urifaise Waropen, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai instansi dan TNI Polri terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Asisten 2 Sekda Waropen Bidang Administrasi Pembangunan dan Kesra Ben Manuel Ruatakure menyampaikan Kabupaten Waropen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua yang memiliki kondisi geografis cukup unik dan menantang. Bencana yang sering terjadi di Waropen antara lain banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai, abrasi pantai serta angin kencang yang berdampak pada pemukiman warga. Situasi tersebut menuntut kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi darurat bencana.
4: Bisa mengatasi pantai, bencana banjir, kalau tak pantai itu mungkin kita susah untuk prediksi juga. Lama juga kadang ada. Tapi sampai pasti bahwa dengan perubahan ini, kalau dulu bencana itu mungkin 6 bulan satu kali, ini hampir sepanjang waktu ada. Jadi harus siap-siap begitu. Kita menyadari bahwa tantangan bencana di tanah Papua termasuk korupsi membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumbuh pada sarana dan prasarana, tapi kualitas sistem.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Papua, Francisca HB Uli STMSI menuturkan, seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan baik dan penuh keseriusan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh demi mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Waropen maupun wilayah Papua secara umum.
5: Bimbingan teknis pasca bencana Provinsi Papua, saya selaku

Kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi berlangsung selama 3 hari pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2026. Dari Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Loka POM Merauke dan Dinkes Bovendigul soroti pentingnya pencegahan stunting. Laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Loka POM Merauke menjadi ajang edukasi tentang pencegahan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Peterson Wanggai, menegaskan bahwa stunting merupakan masalah multifaktor yang saling berkaitan. Ia katakan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor tersebut mulai dari kekurangan gizi, sanitasi buruk, hingga rendahnya edukasi kesehatan di masyarakat. Menurutnya, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil masih sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Banyak ibu hamil yang hanya konsumsi makanan sederhana seperti ubi atau sayur tanpa tambahan protein dan nutrisi yang cukup. Ia mengatakan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi. Sagu misalnya dapat diolah menjadi papeda dengan kuah ikan agar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.
2: Stunting terjadi sejak dalam kandungan dan akan nampak saat anak berusia 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita punya anak-anak lagi supaya rajin datang ke posyandu.
1: Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk rutin periksakan kehamilan di posyandu. Padahal pemeriksaan rutin penting untuk memantau kondisi janin dan mencegah kekurangan zat besi maupun energi kronis. Peterson menyebut ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan termasuk 1 kali pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan rutin, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting dapat ditekan. Ia berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan Loka POM Merauke tersebut, para peserta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Pencegahan stunting dinilai butuhkan kerjasama seluruh pihak demi ciptakan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 lulusan. Dari RRI Jayapura berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Oscar Wambro, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh wisudawan, keluarga, dosen, serta tenaga kependidikan yang telah berperan dalam keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi mereka. Dikatakan rektor, wisuda ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk memasuki tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat dan juga dunia kerja. Keberhasilan para wisudawan merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dukungan doa dan pengorbanan keluarga, serta dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan selama proses perkuliahan berlangsung.
4: Tidak hanya kita menyaksikan penyerahan ijazah dan pengukuhan gelar pelantikan, tetapi kita juga menyaksikan buah dari perjuangan dari para wisudawan, di mana juga ini merupakan doa panjang dan perjuangan daripada keluarga dari setiap lulusan di Universitas Cendrawasih ini. Kerja keras dosen juga yang selama ini membimbing, memberi pendidikan dan menuntun para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tentunya wisuda ini bukan akhir dari perjalanan para wisudawan hari ini, tapi ini adalah awal daripada bagaimana akan memulai menuju tanggung jawab yang akan lebih besar lagi.
3: Profesor Oscar Wambro juga memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh publik yang turut menyelesaikan pendidikan mereka di Universitas Cendrawasih, termasuk sejumlah pejabat publik yang mengikuti proses wisuda bersama dengan lulusan lainnya. Hal ini disebut sebagai teladan bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
4: Kami juga menyampaikan penghormatan kepada para tokoh dan pejabat publik yang turut menyelesaikan pendidikan dan wisuda di bersama-sama pada acara lulusan kita hari ini. Kami menyampaikan penghormatan kepada secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mungkin pada kesempatan wisuda ini tidak bisa hadir, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang hari ini bisa wisuda bersama dengan para wisudawan yang lain. Dan ini menunjukkan keberhasilan teladan dari dan proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menempuh pendidikan, karena ini tidak mengenal batas usia, jabatan, ruang, atau waktu.
3: Adapun ke-865 orang wisudawan dan wisudawati berasal dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan rincian, program pasca sarjana 71 orang lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 230 orang lulusan, Fakultas Hukum 36 orang lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 73 orang lulusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 107 orang lulusan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 33 orang lulusan, Fakultas Teknik 96 orang lulusan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 181 orang lulusan, Fakultas Kedokteran 21 orang lulusan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 17 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara mitra SPPG di Nabire hadirkan mesin pencuci ompreng hasil rakitan mandiri. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
5: Berawal dari aktivitas rutin para relawan mencuci ribuan ompreng setiap hari hingga larut malam, Haja Siti Salma selaku mitra SPPG 003 Sriwini akhirnya menciptakan sebuah inovasi mesin pencuci ompreng untuk proses bilas dan sterilisasi. Kepada awak media, Haja Siti Salma mengatakan sebelumnya proses pencucian dilakukan secara manual menggunakan spons dan ember sehingga membutuhkan waktu sangat lama dan menguras tenaga para relawan yang sebagian besar merupakan perempuan. Ia kemudian mencari referensi melalui internet dan bersama keluarganya mulai merancang alat pencuci ompreng dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Awalnya mereka sempat menggunakan kontainer biasa, namun dianggap kurang kuat untuk menampung kolme air yang besar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih bahan fiber yang lebih aman dan tahan lama. Hasil inovasi tersebut kini mampu memangkas waktu pencucian ompreng secara signifikan. Jika sebelumnya proses pencucian bisa berlangsung hingga 12 jam, kini seluruh proses dapat diselesaikan hanya sekitar 4 jam. Selain menghemat waktu dan tenaga, penggunaan air juga lebih efisien. Sebelumnya kebutuhan air mencapai sekitar 6.000 liter per hari, sementara saat ini proses sterilisasi hanya menggunakan sekitar 100 liter air panas untuk membersihkan ribuan ompreng. Menurut Haja Siti Salma, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan air dan menjaga sistem pengolahan limbah atau IPAL agar tidak cepat rusak akibat debit air yang terlalu besar.
6: Ya, kita tiga duduk, kita kolaborasi. Ini saya ada niat mau bikin begini-begini, kamu bisa bantu tidak untuk ciptakan inovasi yang saya inginkan? Nah, dia bilang seperti apa sudah. Mak Aji mulai menggambarkan seperti ini caranya. Oh bisa, gampang. Akhirnya diproseslah seperti apa yang Mak Aji inginkan dan hasilnya seperti yang tadi kita bisa lihat bersama. Kalau dulunya kita cuci ompreng itu bisa menghabiskan waktu sampai 12-15 jam ya. Ya 12 jam lah kita ambil. Tapi sekarang dengan adanya mesin cuci bilas yang saya sudah inovasi ini kita buat sendiri untuk kita punya SPPG,

0: dilakukan secara manual, menggunakan spoon, menggunakan ember-ember yang kita bilas ke sana kemari. Jadi bisa lebih cepat.
1: Sementara itu, relawan Divisi Ompleng SPPG Sriwini, Ani C. Karubaba, mengaku kehadiran alat tersebut sangat membantu pekerjaan para relawan. Ia mengatakan sebelumnya proses mencuci, mensterilkan hingga mengeringkan waktu hingga 11 jam, namun kini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan, sehingga para relawan merasa lebih semangat bekerja.
2: Cuci bilas ompleng sebelum menggunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, itu sangat membuat kami pulang itu waktunya begitu menyenangkan. Dari bisa dari jam 1, kita gunakan cuci ompleng itu bisa sampai jam 12. Nah, itu sudah selesai cuci ompleng, tapi pembakaran, tapi kasih kering itu saja ya. Nah, tapi begitu kita 2 hari, ya 3 hari ini gunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, sangat membantu kami. Dari yang tadi 12 jam, ya 8 jam lebih itu, akhirnya bisa 4 jam kita selesaikan. Cuci bilasnya itu bisa 2 jam, kalau air tidak mati, cepat air ngalirnya itu bagus. Itu semua berjalan dengan baik.
1: Haja Siti Salma berharap inovasi sederhana yang dibuat di dapur SPPG Sriwini ini dapat menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu para relawan di lapangan. Arlold Saudila melaporkan.
3: BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama layanan perbankan. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
4: PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama layanan perbankan. Kerjasama layanan perbankan penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan Cabang BRI Serui BO Maklon Simatupang mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui, khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.
5: Kita sudah kerjasama antara BRI dengan Mahkamah Agung ya, secara keseluruhan pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu sistem pembayaran perkara dan segala urusan yang ada di pengadilan. Ketika itu ada membayar biaya perkara, itu sudah bisa memakai menggunakan virtual account dan langsung online dengan pengadilan negeri. Jadi ketika kalau zaman dulu orang masih ketika membayar perkara atau bayar apa yang berhubungan dengan pengadilan pemasukan negara, itu kan diterima tunai di pengadilan. Tapi dengan sekarang sudah digitalisasi, semua itu langsung masuk ke pakai virtual account, sehingga langsung masuk ke kas negara. Sebenarnya ada masyarakat mau perkara, kan ada namanya biaya pengadilan, itu langsung pembayarannya lewat perbankan, melalui BRIMO, melalui ATM, atau melalui telepon perbankan, atau melalui BRILING.
4: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Serui Duyanto Jati Sumirat SH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui.
6: MOU antara pihak Pengadilan Negeri Serui dengan PT Bank BRI TBK Persero Serui ini adalah perjanjian yang rutin, sudah kita lakukan tiap tahun, dan ini adalah pembaruan untuk perjanjian di tahun 2026. Kalau terkait tentang adanya MOU ini adalah pada intinya terkait tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Serui kepada para pengguna layanan, khususnya masyarakat Serui maupun Waropen sebagai wilayah hukum masuk Pengadilan Negeri Serui.
4: Ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
3: Apuse Sport gelar turnamen U13 dukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Laporan Tririan dari RRI Biak.
7: Yeah. APUS Esports mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor dengan menghadirkan turnamen U13 yang berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 10 sekolah sepak bola atau SSB di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Anggota DPRK Biak Numfor Daerah Pengangkatan 3 sekaligus manajer tim Barisan FC, Yaimima M. Sirin mengatakan, turnamen ini menjadi momentum penting untuk memberikan ruang bagi generasi muda Biak dalam mengembangkan kati sepak bola. Ia berharap turnamen seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait karena dinilai penting dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di Biak Numfor.
8: Sebagai momentum di mana kita memberikan ruang bagi generasi Biak, terutama usia 13 tahun untuk bisa mengembangkan bakat, dan selama ini banyaknya SSB di Biak, dengan adanya turnamen seperti ini menjadi satu forum bagi mereka, ruang bagi mereka untuk apa yang telah mereka latihan itu bisa disalurkan di sini. Saya berharap dengan adanya turnamen ini bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melihat pentingnya kita memberikan ruang bagi generasi muda kita.
7: Iya, Mima turut mengapresiasi dukungan pemerintah kampung yang telah memberi perhatian terhadap pengembangan bakat anak-anak muda melalui kegiatan olahraga. Dukungan terhadap pelaksanaan turnamen U13 APUS Esports juga hadir dari para kepala kampung yang menilai kegiatan sangat penting untuk membina generasi muda sekaligus menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Kepala Kampung Mangan Desa Pinerius Koibur mengatakan pemerintah kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena menjadi sarana pembinaan karakter dan bakat anak-anak sejak dini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak anak-anak kampung yang terlibat dalam pembinaan olahraga.
9: Kami sebagai kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena lewat ini, apalagi umur-umur seperti ini, kalau kita bina mereka dari waktu umur dini sampai umur dewasa kan mereka sudah tahu bahwa permainan bola itu seperti apa. Nah, jadi kami sebagai kepala kampung mendukung dan harapan kami kegiatan seperti ini harus dilanjutkan. Apabila ada lagi, supaya anak-anak ini bisa diikut sertakan.
7: Sementara itu, Kepala Kampung Sanumi, Hans Reynolds Simbiak, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai mampu memotivasi anak-anak usia dini untuk menyalurkan anak bakat minat di bidang olahraga.
10: Dengan kegiatan ini baru pertama untuk antar saya punya anak-anak ini, anak-anak di usia 13-an ini dan usia dini, sangat bagus. Dan saya harapkan kedepannya lebih banyak event-event yang dilakukan dari kabupaten, apalagi di Kabupaten Biak Numfor banyak sekolah bola yang ada. Jadi untuk kedepannya dengan harapan saya untuk kabupaten juga lebih perhatikan hal ini. Jangan cuma dari tim-tim ini atau dari ya manajer-manajer tim yang buat event ini, tapi pemerintah daerah juga harus perhatikan ini. Supaya kedepannya anak-anak kita ini jangan keluar, tapi lebih bagus dia itu ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena itu aset kabupaten yang kedepannya bisa mendukung kegiatan event bola ini kedepannya lebih bagus.
7: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana di Kurni menyebut pelaksanaan turnamen ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan.
11: SSB atau tim dari 9 tim atau SSB yang ada di Biak dan 1 SSB dari Kabupaten Supiori. Pertandingan kali ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 hari sampai di final. Dari usia 13 ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat bagi kita punya adik-adik yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Tujuannya jelas karena di bulan awal bulan Juni nanti ada kegiatan seleksi PFA Papua Football Academy. Jadi kita bikin ini turnamen ini biar adik-adik kita lebih siap untuk menghadapi seleksi yang akan datang.
7: Dengan terselenggaranya turnamen U13 APUS Esports ini diharapkan tidak hanya membayarkan bibit-bibit sepak bola berbakat dari Biak Numfor dan Supiori, tetapi menjadi fondasi kuat dalam membentuk generasi muda. Tri Rian melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua untuk hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
12: ikuti Warta Berita Bunga Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi Anda ikuti warta berita dinamik, warta berita Gema Papua ya, di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu hiburan dan juga informasi pendengar masih akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Nah, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Indonesia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.
2: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio produksi RRI Tanjung Pinang dengan judul Warung Kopi Bu Marni. Selamat mendengarkan.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Heh, kamu itu loh, Den, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
0: Ah, itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya, saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
1: Memang macam itu Bu, Bu. Sekarang ni kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Ha, boleh pesan online, dihantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ha, ini kena-kena guna nih. Ha, maka letak sesuatu. Senyap sepi kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah, jangan didengar Udin tu Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Ha, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, okey lah, nanti ibu coba.
1: Ha, mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, cuba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Ha, biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Ha, terus bayarnya juga pakai keris. Kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris, Toden? Emangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Keris Bu, keris Q R I S, dibacanya keris bukan keris. Hey, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni Bu ni. Ah, apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti Bu Den.
1: Ha ni Bu kami buka HP. Ha ini ha. Yang namanya Chris. Ni Chris namanya ni.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya Chris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ni, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
2: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
1: ah,
2: Udin?
1: Tuh, betul tuh, Pak RT. Saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, ini nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
1: Ah, macam itulah, boleh.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keris-keris aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk, gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda semuanya, ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, di antaranya ini ada informasi.

Farmasi BPOM temukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya. Ya, selain itu juga ada informasi sejumlah menteri ekonomi datang bergiliran ke istana. Ya, ini salah satunya adalah Menteri Keuangan ya Purbaya Yudi Sadewa, pendengar. Ya, seperti apa informasinya? Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini pendengar kami berbagi informasi untuk Anda. Ya, di mana BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Ya, sebanyak 10 produk tersebut telah mempunyai nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak memiliki nomor izin edar resmi BPOM. Beberapa produk bahkan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk tersebut, sebanyak 13 merek merupakan produk stamina pria dengan kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kandungan ini meliputi sildenafil, tadalafil, nortadalafil, paracetamol, serta metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Ya, sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan ini meliputi dexamethasone, natrium diklofenak, asam mefenamat, prednisolon, kafein, serta paracetamol pada produk ilegal tersebut. Selain itu, BPOM juga menemukan satu produk penggemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian terdapat dua produk pereda gatal dengan kandungan klorpheniramin maleat, miconazol, kafein, serta paracetamol berbahaya bagi kesehatan pendengar. Ya, Kepala BPOM menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal berisiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk ini tidak diketahui pasti sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Ya, produk stamina pria mengandung sildenafil, tadalafil, serta nortadalafil berisiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak pada pengguna. Penggunaan tanpa pengawasan tenaga kesehatan juga bisa meningkatkan resiko stroke bagi konsumen produk herbal ilegal tersebut, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Ya, di mana BPOM temukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya.

Pohan merupakan salah satu cara berburu tradisional suku Marin Kabupaten Merauke yang melibatkan banyak orang dengan menggunakan senjata seperti panah, tombak, dan iwa atau alat penangkap babi, serta beberapa ekor anjing. Pohan dilakukan pada musim kemarau, di mana padang rumput alang-alang yang cukup luas akan dibakar dan warga kampung akan berjaga-jaga bila mana ada hewan hutan yang keluar dari rerumputan yang dibakar, maka langsung akan dipanah, ditombak, dan ditangkap dengan iwa. Dan ada pula yang dimangsa oleh anjing berburu. Pohan juga merupakan tradisi suku Marin Kabupaten Merauke untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan serta hidup saling berdampingan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Di Pro 1 RRM Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah Menteri Ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta hari ini. Ya, selain itu, Kepala Negara juga mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia sekaligus ekonom Burhanuddin Abdullah. Ya, berdasarkan pantauan, para menteri mengenakan batik tiba secara bergiliran mulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat di Istana Kepresidenan. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Prubaya Yudi Sadewa. Selanjutnya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani. Para menteri tersebut kompak enggan menyampaikan agenda yang akan dibahas dengan Presiden Prabowo. Ya, Menteri Purbaya juga enggan membocorkan agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo. Ditanya apakah pertemuan dengan Presiden Prabowo membahas mengenai penurunan indeks harga saham gabungan dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ya, Purbaya mengatakan tidak tahu, hanya diundang, seperti itu. Ya, itu dia informasinya untuk Anda ya di malam hari ini. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kita akan jelang pukul 21. Saatnya untuk Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan disamping itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh 17.734 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judo. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Oke, ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amal Tani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jabra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, mulai BNI, terus itu cek gula darah, cek mobilitas, CKD, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih pada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
22: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruteraan. kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama tiga dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat-Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Karnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
1: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Broke Malam Ini. Pro 1 RRI Broke. Instagram @pro1rribroke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.
3: Iya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 21:28. Selanjutnya lagu-lagu daerah ya, coba akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti di pukul 22, kami akan kembali lagi menemani Anda dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Dan malam hari ini ya, lagunya adalah lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu yang cukup lama, pendengar. Ya, untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah dipukul 22 lebih 5 menit. Nah, pendengar, di malam hari ini ya, dengan tema kita yaitu lagu-lagu Indonesia. Ya, lagu-lagu Indonesia dengan lagu-lagu yang cukup lama begitu. Oke, untuk Anda semuanya yang saat ini ya, yang masih larut dengan segala kesibukannya ataupun juga yang sudah akan menikmati suasana santai begitu. Ya, ada lagu dari miliknya Krisye, Saat Yang Indah. Kemudian ada Dewi Yul, Saling Percaya. Ada Black Sweet dengan Akhir Sebuah Kisah. Ada Lydia Natalia dengan Biasanya Kau Berterus Terang. Charles Hutagalung, Dalam Kerinduan. The Mercies, Jangan Biarkan Ku Sendiri. Ada Bruri Pesolima dan Dewi Yul dengan Karisma Cinta. Yuni Sara, Mengapa Tiada Maaf. Ada Ii Sugiyarti dengan Sakitnya Hati Ini. Atau Endang Estaurina dan Rati Purwasi dengan Walau Hati Menangis, pendengar. Ya, itu dia daftar lagu yang bisa Anda pilih, pendengar, di malam hari ini. Dan kita langsung aja untuk penelpon pertama. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Ibu Wigati ya.
1: Bang Aldi ya, apa Bang Yogi?
0: Oh, dengan Ari, Bu.
1: Oh, salah semua ya. Salah dua ini saya.
0: Enggak apa-apa.

0: salam sehat juga Bu. Wonosobo gimana Bu?
1: Wah, hujan terus. Semalam Mas Ari, semalam itu petirnya seperti
0: apa
1: tembakan beruntun. Malam. dari habis maghrib sampai mungkin sekitar jam 2 itu.
0: Jam 2 subuh. Petir.
1: Iya.
0: Wow. Apalagi Wonosobo daerahnya daerah tinggi Bu ya.
1: Betul. Aduh,
0: menakutkan tuh.
1: Oh, betul. Takutnya kalau apa ya? Hmm? Ya namanya hujan petir malam ya.
0: Ini
1: serem. Kalau hanya hujan sih sudah angin petir itu.
0: Aduh.
1: Semalam siang hujan tapi enggak petir.
0: Gak petir. Oke.
1: Okay. Ya. Malah habis maghrib terus itu beruntun kayak tembakan. Kayak di atas kepala gitu.
0: Aduh bahaya
1: tuh.
0: Aduh
1: serem. Serem sekali betul semalam itu.
0: Oke. Ibu Igati silakan, lagunya yang mana nih Bu?
1: Lagunya yang The Mercies.
0: The Mercies ya, oke. Silakan kalau gitu dikirim.
1: Apa tadi?
0: The Mercies ini jangan biarkan ku sendiri.
1: Jangan biarkan aku sendiri. Ya.
0: Oke, baik. Silakan Bu Igati dikirim buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mas Ari, selamat tugas.
0: Kasih.
1: Semangat, pulangnya hati-hati. Semoga semuanya dimudahkan. Dimudahkan perjalanan, dimudahkan segala urusan ya.
0: Amin.
1: Penuh berkah. Oke. Terus salamnya buat Bunda Utri bersama Pak Freddy, selamat malam. Bunda Ima, Teh Dinda, ini saya nomor satu ya.
0: Iya betul Bu, Ibu penelpon pertama.
1: Penelpon pertama. Asik, dapat piring cantik apa cangkir cantik.
0: Ya dapat berhadiah nih. Biasanya ini kalau dapat deterjen nih biasanya.
1: Dapat deterjen iya lumayan gitu. Terima kasih terus buat Bang Bintang, buat Om Papi. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Oh, Bang Luhut. Terus yang di Merauke dan sekitarnya dan semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Oke. Terima kasih ya, Mas
0: Baik.
1: Ari.
0: Baik, Bu.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga untuk Ibu Wigati di daerah Wonosobo, Jawa Tengah, pendengar. Sebagai penelpon pertama kita. Dan di belakangnya Ibu Wigati ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Uang bagi rindu, memori lewat lagu, Mas Ari.
0: Oh, Pak Freddy, apa kabar?
2: Kabar, Alhamdulillah, kami keluarga sehat.
0: Amin.
2: Cuaca juga hari ini bagus, gitu. Malah cenderung panas, Mas Ari.
0: Oh, begitu ya?
2: Iya, okay. Panas.
0: Ini. Panas ya?
2: Tadi, ya, sempatkan berawan. Tapi, ya, hawanya panas sekali, gerah jadi.
0: Waduh, ini nih.
2: Ini kayak, iya, tapi malam begini, ini mulai dingin ini
0: kayaknya
2: ini kan sudah di akhir bulan Mei.
0: Betul.
2: Kalau tidak terjadi perubahan ekstrim ini kan berarti peralihan ke musim kemarau. Nah, okay. Kan Mas Ari tahu kalau di Merauke itu kalau musim kemarau siang panas,
0: dia
2: malamnya dingin.
0: Selimut tembus bisa-bisa.
2: Biasanya karena sudah turun embun tuh.
0: Oke.
2: Baik, Mas Ari sehat ya, Mas Ari bersama keluarga. Iya, jadi karena cuaca bagus, Mas Ari, kita semua alhamdulillah kita diberkahi kesehatan. Jadi kita nikmati itu sebagai saat yang indah ya, kata Krisye.
0: Oke, okay. silakan.
2: Oke, salam pertama ya, makasih ya Bu Wigati. Bu Wigati, semoga sehat bersama keluarga ya. Ibu Wigati ini orangnya ceria gitu. Senang kalau dengar Ibu Wigati masuk. Tertawanya juga renyah gitu ya. Oke, kemudian Ibu Maria di Palembang sana ya. Ibu Maria sedang kurang sehat, jadi kita doakan semoga Ibu Maria
0: cepat
2: sehat kembali, pulih kembali ya. Oke, kemudian juga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Ibu Natalia sekarang jarang-jarang malam itu bergabung, biasa

0: Kayaknya di dangdut kayaknya jadi apa fans dangdut ini.
1: Dangdut.
0: Iya, Ibu Natalia semoga sehat ya. Di sana ada Bang Bintang Pratama, Bang Nasrun, Ibu Farida, Ibu Maslia, kemudian ada Ibu Ani di Manado bersama Pak Bang Benijo ya. Semoga sehat bisa bergabung. Wali kelas kita Cut Abang Itamame, Cut Kak Anis, juga Bang Iwan, Bang Putra Jaya. Ada juga Bang Luhut di Sumatera Senaya, Bang Andi Yudhistira, Bang Lehman, Teteh Tinda, Kang Ahmad Irwan, Caca Ayu Manise, dan juga di Merauke ada Mama Ines, Mama Ita, semua Mama-Mama, Pak Bernard, Pak Norki, dan semua Bapak-Bapak. Mana suaranya Mas Muji Heru?
1: Ah, itu tuh.
0: Pak De, ayo, mana suaranya?
1: Kayaknya lagi ngopi, soalnya kan dingin-dingin
0: iya,
1: pas
0: ngopi,
1: gitu ya.
0: Iya, itu ngopi. iya, jadi juga harus rajin bergabung, juga cepat kita doakan semoga cepat dapat pasangan ya. Jangan hidup sendiri saja. Oke, dan untuk semuanya saja saya salam tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mas Ari, pulangnya hati-hati. Doa terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Pak Freddy di Seringgu yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan langsung saja pendengar, kami hadirkan dua buah persembahan yang sudah diminta ya oleh dua orang penelpon pertama kita. Ada Pak Freddy dan juga Ibu Wigati di Wonosobo pendengar. Ada The Mercies, Jangan Biarkan Ku Sendiri, dan juga Krisye, Saat Yang Indah. Selamat mendengarkan.

0: Di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang. Baik, okay. Sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, Pak Nasrun, ini ada lagu dari Dewi Yul, Saling Percaya, Black Sweet, akhir...
1: Itu saja, Pak. Saling percaya.
0: Saling percaya. Oke, silakan. Buat siapa ini?
1: Ketemu Abang Ari, saya bertugas. Saya selalu bersama kolaborasi rumahnya. Sama Stas Rangkoba, Dapak Benal, Bang Inu, Sultan Mamer, Sariat Bogor, Freddy Putri, ada Abang Leman, Mbak Ani, saya Mas Tuhi, ada Pak Jaya Yusuf, Mas Lia, Nabi Rahim, Pada Puja, Pada Masari, Bung Irwa, Abang Dahan, ada United, semuanya tanpa kecuali kompakan. Terima kasih. Baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, ya, sudah bergabung. Dan satu buah lagu dari miliknya Dewi Yul dengan Saling Percaya. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Pak D.
0: Weh, kopi sudah habis kapan nih? Makanya baru telpon.
2: Weh, mau pertama keduluan Pak Freddy itu. Dari sampai putar ini.
0: Oke, Pak D, bagaimana? Sudah kopi sudah habis berapa... Apa ini? Berapa gelas?
2: Gelas besar. Ini masih ini.
0: Masih ya, oke. Berarti malam hari ini... Terang ini, 100 watt pokoknya ya.
2: Cerah itu, iya.
0: Oke, Pak De, silakan. Ada Black Sweet.
2: Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti, sakitnya
2: iya,
0: hati ini.
2: Iya, pacarku dulu itu. Pacarku dulu itu.
0: Oke, siap, siap, Pak De, siap. Oke, silakan Pak De, dikirim buat siapa?
2: Ya, dalam buat Mas Hari yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih ya selalu. Yang itu Ibu Wigati yang di alas main, di hutan main. Ya, Bang Jud, Bang Iwan, Bang Luhut, Bu Natalia, Bu Farida, Bang Yunus, Pak Bernard, Pak Freddy beserta Ibu Tri, Mama Ines, Pak Norki, Puja di Bintoni, Bang Hamzah Yusuf, dan semua pendengar Plus 1 RRI Merauke. Untuk Mas Hari, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam juga untuk Putra Tamir ya, di kawasan Tanah Miring SP4 pendengar. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami ya, di Pro 1 RRI Merauke. Dan langsung saja dua buah persembahan. Tadi ada Dewi Yul dengan Saling Percaya dan juga Iis Sugiyarti, Sakitnya Hati Ini. Selamat mendengarkan.

0: Iya, pendengar Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ubur-ubur ikan lele, apa cakep. Kabar yang lagi bertugas, Le?
0: Ubur-ubur ikan lele, kabarku baik-baik, Le, sehat. Walaupun udah tanggal tua nih.
1: Oh iya kan, tanggal tua tuh tidak usah terlalu pikir, kita happy saja. Waduh. Nanti tanggal tua langsung berubah jadi tanggal muda.
0: Amin.
1: Tadi
0: yang
1: terada uang tuh, saya bikin diri semangat 45 saja.
0: Puja sehat.
1: Aduh, puji Tuhan, sehat sekali.
0: Amin, amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Karena kita ini kan harus bekerja, berdoa.
0: Kerja keras, sebagainya. Banting tulang, bagaikan apa?
1: Banting tulang, sekuat tenaga, sekuat apapun itu.
0: Okay.
1: Orang bilang wanita itu kan kuat dan keras kayak batu karang di
0: sini. Yeah.
1: Ulala, lagu apa toh?
0: Lagunya nih, lagu-lagu yang cukup lama ya. Lagu Indonesia tapinya. Ada Black Sweet, Akhir Sebuah Kisah, Lydia Natalia, Biasanya Kau Berterus Terang, Charles Hutagalung, Dalam Kerinduan, Bruri Pesolima dan Dewi Yul, Karisma Cinta, Yuni Sara, Mengapa Tiada Maaf, atau Endang Estaurina dan Ratih Purwasih, Walau Hati Menangis.
1: Aduh, semuanya bagus dan sedih. Ini sudah, Bruri Pesolima sudah.
0: Oke, baik. Silakan dikirim buat siapa?
1: Oke, lagu ini sama salam spesial nih buat Kak Densi sayang, salam manis. Buat Kak Yogi juga salam hormat, kompak. Buat satu lagi siapa? Penyanyi yang lain.
0: Aldo, apa? Aldo.
1: Oh iya, buat Mas Aldo salam kompak. Pokoknya buat kru RRI Pro 1 Merauke salam paling hormat. Terima kasih karena selalu setia menerima penelpon dari kami pencinta Ruang Rindu, kondang dan lain-lain.
0: Oke.
1: Sama salam juga nih buat Tuan Asimin tadi, terima kasih, salam kompak, Abang Cici Tamame, juga buat Pak Norki, Pak Freddy, Bu Utri. Kamu tanya dulu kan,
0: apa sebelum tuh?
1: Itu. Pak Freddy sama Ibu Utri itu emang sama istri?
0: Pasangan emas mereka.
1: Pasangan apa?
0: Pasangan emas.
1: Pasti Pak Freddy sekitar maafkanlah diriku ya. Soalnya saya memang tidak tahu. Habis bilang, biasanya saya sempat sering dengar tau. Iya, salam buat Pak Freddy, buat Pak Ibu Utri ya. Salam buat semoga keluarga bahagia. Makanya saya tahu, saya pikir-pikir ini mereka suami istri. Atau memang saya yang ini, maksudnya gimana ya? Tapi sudah lah. Pak Freddy, Ibu Utri minta maaf ya, saya cuma tanya, jangan marah, kalau marah jangan cukup sedikit. Oke, baik, biar tambah semangat, salam kompak, salam hormat juga buat salam buat Pak Bernard juga, juga buat Pak Le. Oh iya, Kakak Marcel, apa kabar? Terus tadi yang pertama kalau tidak salah Ibu Wigati nih.
0: Betul.
1: Salam manis buat Bu Wigaya. Wigati, salam kompak, Teteh Dinda di Bogor, Pani Yudhistira di Lampung.

0: Saya emosi-emosi datang pak terkecuali. Spesial buat Mas Ari yang lagi bertugas sampai di penghujung acara, pulang hati-hati sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih, selamat malam dan see you, dadah, bye.
1: Terima kasih untuk Puja di Bintuni ya yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan untuk Anda semuanya, silahkan siapa lagi yang ingin coba bergabung. Masih ada 5 buah lagu lagi ya yang masih bisa Anda pilih. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, ini dengan Ibu
2: Ani.
1: Yang punya Sparo Manado ya?
2: Iya.
1: Oke, Manado aman?
2: Aman, terkendali.
1: Oke, siapa dulu dong warganya? Oke, Ibu Ani, silakan. Malam hari ini ada lagu dari Black Sweet, Akhir Sebuah Kisah, Lydia Natalia, Biasanya Kau Berterus Terang, Charles Utagalung, Dalam Kerinduan, Yuni Sara, Mengapa Tiada Maaf, atau Endang Estaurina dan Rati Purwasi, Walau Hati Menangis.
2: Aduh, semua ini bagus, Walau Hati Menangis, apa semua itu bagus, Walau Hati Menangis, yuk.
1: Walau Hati Menangis.
2: Oh, oke, Bapak Panasrun itu.
1: Silakan.
2: Mudah-mudahan Panasrun ini ada wadengar. Terus sendiri itu lagi itu jadi kirim lagu itu. Spesial buat Panasrun. Panasrun. Aduh.
1: Silakan.
2: Arian juga salam sehat, salam sukses, salam bahagia
1: terus.
2: Lagu kedua, jangan sampai kepikir panjang Panasrun.
1: Okay.
2: Terus mau kirim salam ibu, siapa yang salam tadi?
1: Ya, Ibu Puja.
2: Ibu Puja salam kenal ya, salam sehat bersama keluarga. Nanti Pak Freddy juga bersama keluarga, salam sehat, salam kompak. Nanti Ibu Natalia juga, nanti Ibu Farida, nanti Ibu Dinda yang ada di luar kita. Dinda, apa kabar? Nanti Bang Cut juga, Rektoran Pak Yunus juga, Rektoran Bang Cut juga, semua bang dengan ibu sempat tempat terkecuali.
1: Okay.
2: Kembali ke Arian juga, tetap sehat, bahagia terus bersama keluarga, hati kalau semua pulang ya.
1: Okay.
2: Insya Allah tiba dengan selamat di tempat tujuan.
1: Amin.
2: Okay?
1: Oke.
2: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ani di Manado ya yang sudah bergabung. Dan lanjut pendengar Bruri Pesolima dan Dewiul, Karisma Cinta dan juga Endang Estaurina dan Rati Purwasi, Walau Hati Menangis. Selamat mendengarkan.

0: Ya, mendingan Anda masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Jangan lama-lama dari Bambu kembali.
0: Orang Bampel baru muncul.
1: Iya.
0: Banyak pancing apa nih?
1: Pancing dengan air tinggi-tinggi lah.
0: Silakan.
1: Sudah dalam kerinduan sajalah.
0: Dalam kerinduan. Oke, silakan. Iya.
1: Untuk pertama-tama untuk Pak Freddy Butri. Terus untuk Puja di Bintuni, untuk Ibu Ani. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Yang udah masuk-masuk.
0: Putra Tamir.
1: Oh, Putra Tamir.
0: Panasrun.
1: Putra Tamir itu sebenarnya Putra Tamir atau Mas Heru atau apa ya?
0: Ya, itu sudah. Dia pun nama asli ya, itu sudah. Tapi nama di udaranya begitu.
1: Iya. Iya, pokoknya untuk semua sudah yang sudah masuk.
0: Oke.
1: Terus tidak usah disebut satu persatu lagi, sudah ikut Nur yang sudah di ini tuh.
0: Baik, baik. Ya, siap.
1: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote tuh.
0: Betul.
1: Dan lebih khusus untuk Mas Dari di studio, sehat-sehat selalu.
0: Amin, ya, amin. Toh?
1: Amin. Untuk semuanya, selamat malam, semoga terhibur, harapan selalu bahagia, sehat, amin, sejahtera dengan keluarga, amin, dan semoga kita selalu kompak-kompak di Pro 1 RRI Merauke.
0: Okay.
1: Ya, toh? Oke, makasih Mas Ari, terima kasih.
0: Oke,
1: dalam kerinduannya kita tunggu ya.
0: Baik. Terima kasih Mama Ines di Bampel ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, satu orang penelpon terakhir. Pendengar, kami coba nantikan daringannya di 0971-333-0745. Ya, satu orang penelpon terakhir yang akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, pendengar. Oke, satu orang penelpon terakhir, siapakah dia? Ya, kami tunggu 2 menit dari sekarang, pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan daringan Anda. Ya, entah itu yang dari seputaran wilayah Kota Merauke ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan atau juga yang ada di luar wilayah Papua Selatan, ya, khususnya yang ada di NKRI tentunya ya, yang saat ini sedang mendengarkan Ruang Rindu RRI Merauke. Masih ada lagu dari miliknya Black Sweet ya, Akhir Sebuah Kisah, Lydia Natalia dengan Biasanya Kau Berterus Terang atau Yunisara, Mengapa Tiada Maaf, pendengar. Oke, itu dia 3 buah lagu yang masih bisa Anda pilih, pendengar, di malam hari ini. Dan jangan lupa ya, program Ruang Rindu selalu bisa Anda dengarkan ya, setiap hari Senin hingga dengan Minggu ya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Merauke, dan juga di hari Rabu ya, kita hadir dengan Ruang Rindu siaran berjaringan nasional, pendengar. Oke, untuk Anda semuanya silakan, satu penelpon terakhir, pendengar, masih kami tunggu untuk yang ingin bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di malam hari ini. Saat ini ya sudah di pukul 22 lebih 53 menit, dan juga untuk Anda yang sudah akan beristirahat, ya, pastikan Anda mengecek kembali seperti pintu-pintu, jendela, ataupun juga peralatan-peralatan yang ada di dapur ya. Jangan sampai Anda lupa untuk memadamkannya. Terlebih untuk Anda yang memiliki kendaraan bermotor, ya, Anda bisa mengamankannya terlebih dahulu sebelum Anda beristirahat. Dan juga untuk Anda, ya, rekan-rekan, ya, tim pengamanan, ya, TNI Polri dan juga perawat kesehatan juga yang malam hari ini masih larut ya dengan segala kesibukannya. Tetap semangat untuk Anda semuanya sambil Anda mendengarkan Pro 1 RRI Merauke. Ya, pendengar, sepertinya Mama Ines menjadi penelpon terakhir kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya, dan selepas ini nanti kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga kisah inspirasi untuk Anda. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Dalam kerinduan, Charles Hutagalung. Selamat mendengarkan.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua amankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya Bro, Satu Era di Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda terus ya mendengarkan siaran Pro 1 RR.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Kisah seorang kakek dengan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli, lututnya selalu gemetar, dan tiap duduk di meja makan ia sulit mengangkat sendoknya. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali, dan taplak meja pun basah. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal tersebut sangat menjijikan. Diam-diam mereka tergoda untuk menempatkan orang tua mereka di tempat yang terpisah. Kakek tersebut diberi tempat di pojok ruangan dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar ke tempat tersebut ke dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di dalam mangkuk tanah liat tersebut. Dan kakek pun tampak sedih. Setiap kali menatap meja makan, matanya selalu berlinang-linang. Suatu hari tangannya gemetar dahsyat. Mangkuk tanah liat tersebut jatuh ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu yang diberikan oleh anak dan menantunya. Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Sang ayah dan sang ibu pun bertanya kepada anak tersebut, "Apa yang kamu lakukan, nak?" Si bocah itu pun dengan polos menjawab,
1: "Aku sedang membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu ketika sudah tua nanti."

hidupnya. Kehadirannya secara perlahan mengubah pola hidup Jonathan yang sebelumnya adalah perokok, peminum alkohol, dan malas bergerak. Ia tidak menyelesaikannya dengan kekerasan cinta, melainkan melalui peran sehari-hari yang hangat dan penuh pengertian. Konflik terbesar muncul ketika Sore harus kembali ke masa asalnya, meninggalkan perubahan dan harapan yang belum selesai. Esensi utama buku, cinta sejati bukan menyelamatkan, tapi menemani. Sore datang dari masa depan bukan untuk menyelamatkan Jonathan secara paksa, melainkan untuk menemani proses perubahan. Ia tidak hadir sebagai pahlawan, tapi sebagai pendamping yang percaya bahwa cinta tidak membebaskan seseorang dari luka, melainkan bersedia berjalan bersamanya melewati luka itu. Perubahan hanya bertahan jika datang dari diri sendiri. Selama berulang kali, Sore mencoba menyelamatkan Jonathan dalam konteks time loop. Ia menyadari bahwa perubahan yang dipaksakan tidak pernah bertahan lama. Proses penyembuhan hanya bisa terjadi jika seseorang benar-benar memilih untuk berubah dari dalam dirinya sendiri. Masa lalu, kini, dan masa depan terkait lewat pilihan kecil. Novel ini menggambarkan bahwa masa depan ditentukan oleh keputusan-keputusan sederhana di masa kini. Mengubah gaya hidup, mengelola emosi, memilih untuk hadir secara utuh dalam hubungan. Tak perlu langkah besar untuk mengubah arah hidup. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Luka batin tak terlihat, tapi sangat nyata. Jonathan membawa luka masa lalu yang tak disadarinya membentuk cara ia menjalani hidup. Sore tidak langsung mengobatinya, tapi membantu Jonathan untuk mengenali lukanya sendiri. Karena hanya dengan kesadaran akan luka, seseorang bisa mulai pulih. Duka adalah wujud cinta yang tak selesai. Dalam tiap lop waktu, Sore merasakan kegagalan, kehilangan, dan keputusasaan. Tapi semuanya muncul bukan karena ia lemah, melainkan karena ia mencintai. Duka hadir karena cinta yang tidak menemukan tempat untuk diterima. Cinta itu kesiapan untuk melepaskan. Di akhir cerita, Sore menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan kesiapan untuk menerima segala kemungkinan, bahkan perpisahan. Daripada mengulang waktu demi mengubah nasib, ia memilih untuk berhenti dan hadir sepenuhnya, sebagaimana cinta yang sehat seharusnya. Novel Sore, Istri dari Masa Depan, bukan hanya kisah cinta romantis, tapi kisah kedewasaan emosional. Ini adalah cerita tentang menghadapi luka batin, menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa cinta yang sejati bukan soal dramatisasi, tapi kesediaan untuk hadir, mendengar, berubah, dan pada waktunya melepaskan.

Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini ya sudah dipukul 22 lebih 55 menit dan itu artinya waktunya saya Ari pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan ya siaran kami mulai dari pagi, siang, sore hingga saat ini. Dan kita jumpa lagi mendengar di esok pagi ya di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke Pagi Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat pagi pendengar. Selamat weekend ya untuk Anda. Dan apa kabar Anda pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang bahagia. Pendengar, pagi adalah awal yang baru, kesempatan baru untuk melangkah lebih baik dari kemarin. Mari kita sambut hari dengan senyuman dan pikiran positif. Bersama saya Yugi Andriansyah yang akan menemani Anda dalam program Merauke pagi ini dan juga Merauke siang ini dengan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. Dan selanjutnya pendengar, selama kurang lebih 50 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu religi terkhususnya untuk umat Kristiani. Dan selanjutnya, sebelum kami putarkan lagu-lagunya, kami hadirkan terlebih dahulu Mutiara Pagi Kristen untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 dengan judul Penolong Yang Setia yang dibawakan oleh Pendeta Nike Sadi Pampang STH. Selamat mendengarkan.

0: Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara para pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun berada? Kembali berjumpa lagi dengan saya, Mika Sadi Pampang, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Kita akan ada dalam renungan pagi di hari ini, Sabtu 23 Mei tahun 2026. Sebelum kita lebih jauh lagi ada dalam renungan kita, kita terlebih dahulu berdoa minta tuntunan daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada lagi di hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam Tuhan sudah menjaga, melindungi kami. Hingga pagi hari ini kembali kami boleh bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Kami sadari bukan karena kami, tapi semua hanya karena Tuhan. Kami akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menolong kami, mengurapi kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di hari ini bisa menjadi kekuatan dan pedoman bagi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, kebenaran firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Tema renungan kita di hari ini yaitu penolong yang setia. Para pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada, salah satu ketakutan terbesar manusia adalah ketakutan akan kesendirian. Seringkali rasa sepi justru paling menyengat ketika kita berada di tengah keramaian, namun merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami beban yang sementara kita pikul. Ketika Yesus menyampaikan perkataan dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ini, murid-muridnya sedang mengalami situasi psikologis yang mirip. Mereka dipenuhi kecemasan. Kenapa? Karena Yesus baru saja memberitahu bahwa Dia akan segera pergi menuju ke salib, bangkit, dan naik ke surga. Bagi para murid, Yesus adalah segalanya. Ketika Yesus berkata Dia akan pergi, dunia para murid seolah-olah runtuh. Mereka merasa akan menjadi yatim piatu yang terlantar. Namun, di tengah badai kecemasan itu, Yesus memberikan sebuah janji yang melintasi zaman. Sebuah janji yang juga berlaku bagi setiap kita, saudara dan saya di hari ini. Yesus berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, penolong yang dimaksud adalah Roh Kudus, Parakletos. Parakletos berarti Ia yang dipanggil untuk berjalan di samping seseorang. Parakletos juga dalam beberapa konteks yang sangat menyentuh hati kita, yaitu pengertiannya yang pertama sebagai pengacara atau pembela. Ketika seseorang dituduh di pengadilan dan tidak bisa membela dirinya, seorang parakletos atau penolong akan berdiri di sampingnya membela hak-haknya dan berbicara mewakilinya. Pengertian yang kedua tentang parakletos yaitu penasehat atau konselor. Saat seseorang kehilangan arah dan tidak tahu harus mengambil keputusan apa, parakletos yang merupakan penolong hadir memberikan hikmat dan arahan. Kemudian parakletos juga memiliki pengertian penghibur. Jadi ketika seseorang dalam keadaan remuk hati karena beberapa hal, parakletos datang merangkul dan menyalurkan kekuatan yang baru. Yang dimaksud dengan penolong parakletos itu adalah Roh Kudus. Dia adalah Allah yang dipanggil untuk berjalan di samping saya dan saudara. Ketika intimidasi dunia menghantam kita, Dia adalah pembela. Ketika saya dan saudara bingung di persimpangan jalan, Dia adalah penasehat kita. Dan ketika air mata kita jatuh,
1: Dia adalah penghibur kita. Roh Kudus, penolong itu, Dia memiliki kesetiaan yang tanpa batas. Nah, perhatikan pada ayatnya yang ke-16, bagian akhir dikatakan di sana, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalimat selama-lamanya adalah jaminan bahwa Roh Kudus tidak bekerja dengan sistem kontrak, tetapi sampai akhir. Dia tidak pergi ketika saya dan saudara gagal. Saat kita jatuh dalam dosa atau kegelapan, ego manusia kadang berbisik, Tuhan mungkin sudah muak dengan kehidupan kita. Tuhan sudah mungkin tidak bersama-sama dengan kita lagi, Dia sudah pergi. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata sebaliknya, Roh Kudus justru ada di sana untuk mendengur dengan kasih, memeluk kita yang hancur hati, dan menurunkan kita kembali pada pertobatan. Kemudian Roh Kudus sebagai penolong dikatakan setia. Dia tidak menjauh saat saya dan saudara berada di titik rendah. Saat penyakit mendera kita, saat keuangan kita hancur, atau saat depresi menyelimuti pikiran kita manusia, kadang manusia mengangkat tangan karena tidak sanggup menolong. Namun di lembah kekelaman itulah, genggaman tangan seorang parakletos penolong itu justru menjadi yang paling nyata kesetiaannya bagi kehidupan saya dan saudara. Kesetiaannya tidak bergantung pada seberapa baiknya situasi kita, melainkan pada sifatnya yang adalah setia. Para pendengar Pro 1 RRI dimanapun saudara dan saya berada, jika hari-hari ini kita merasa lelah berjuang sendirian, merasa tidak ada orang yang mengerti beban di pundak kita, ingat, kita punya parakletos, kita punya penolong, yaitu Roh Kudus. Dia ada di samping kita, Dia sedang memperhatikan kita, dan Dia tinggal di dalam kita. Dia ada untuk mendampingi kita, bukan untuk hari ini saja, tetapi untuk selama-lamanya. Demikian renungan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat renungan kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami di hari ini. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Ketika Engkau naik ke sorga, Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami sebagai penolong kami yang setia, yang akan menyertai kami senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan yang mengenal setiap kehidupan pribadi kami, para pendengar setia yang ada, baik itu secara pribadi, dalam keluarga. Ada beban-beban, ada pergumulan yang sementara kami hadapi. Tetapi kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kami di hari ini menguatkan kami, bahwa kami punya parakletos, kami punya penolong yang setia, yang selalu ada buat kami dalam dan situasi apapun, selalu setia menemani kehidupan kami. Oleh karena itu kami minta kepada-Mu Tuhan, kiranya kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. Ketika kami ada dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kami rindu Roh Kudus tetap bersama-sama dengan kami sebagai seorang penolong, membantu kami untuk memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami diberikan kekuatan sehingga kami dapat menanggung setiap proses yang Tuhan izinkan harus kami lalui. Kami yakin dan percaya bahwa akan ada jalan keluar yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kami, dan kami tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami itu baik adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa buat kebenaran firman-Mu di hari ini. Hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh para pendengar setia RRI dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati di hari yang baru, berkat yang baru daripada Tuhan, segala yang terbaik daripada Tuhan menjadi milik bagian seluruh para pendengar Pro 1 RRI dimanapun mereka berada. Ketika mereka ada dalam pergumulan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Yang sementara menghadapi jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Atau apapun yang sementara dihadapi oleh para pendengar setia RRI dimanapun mereka berada, Engkau sumber jawaban yang pasti dalam kehidupan mereka. Berkati secara pribadi, berkati dalam keluarga. Apapun yang dilakukan di hari ini, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun kami pergi melangkah, apapun yang akan kami lakukan, kami yakin dan percaya tuntunan, pimpinan, perlindungan daripada Allah tetap terus menyertai kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera daripada Allah tetap terus melingkupi hati dan pikiran kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Sampai hari ini kita masih menunggu karena akan datang kembali minyak kita dengan kemasan 2 liter ini sebanyak 91.680 liter. Jadi untuk diketahui bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini kita menyalurkan bantuan minyak goreng ini dengan kemasan 1 liter. Berbeda halnya dengan penyaluran untuk...
2: Menurut hemat saya, orang asli Papua tidak boleh menjadi penonton di daerahnya. Dia harus berperan aktif, terlibat dalam dunia pembangunan. Maka itu Yayasan Surya Kasih Papua Selatan ini ingin terlibat.
3: Selamat pagi saudara. Inilah Lintas Pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur edisi Sabtu 23 Mei 2026. Masyarakat asli Papua diminta terlibat aktif dalam setiap program pembangunan daerah, terutama generasi muda yang harus siap menghadapi perubahan. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama, saudara. Masyarakat asli Papua diminta terlibat aktif dalam setiap program pembangunan daerah, terutama generasi muda yang harus siap menghadapi perubahan. Berikut laporan Desi Baluk.
4: Direktur Yayasan Surya Kasih Papua Selatan, Bernardus Renwarin menyampaikan, masyarakat asli Papua harus terlibat aktif dalam pembangunan di Papua Selatan, dan pembangunan yang berlangsung saat ini harus diikuti peningkatan kapasitas masyarakat. Dengan demikian, masyarakat asli Papua dapat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masifnya aktivitas pembangunan daerah, maka orang asli Papua tidak hanya menjadi penonton, namun menjadi penggerak utama setiap perubahan di daerahnya. Ia mengatakan, pengembangan ekonomi masyarakat perlu juga dimulai dari usaha kecil berbasis kehidupan masyarakat yang pendekatannya dinilai lebih sesuai dengan kondisi masyarakat kampung.
2: Menurut hemat saya, orang asli Papua tidak boleh menjadi penonton di daerahnya. Dia harus berperan aktif, terlibat dalam dunia pembangunan. Maka itu Yayasan Surya Kasih Papua Selatan ini ingin terlibat, bermitra dengan baik pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang lain. Mari kita sama-sama melihat, menganalisis, tapi juga melakukan sesuatu.
4: Bernardus Renwarin mengatakan, pendampingan masyarakat perlu terus dilakukan secara bertahap, serta kolaborasi pemerintah dan lembaga swasta juga diperlukan dalam pengembangan usaha masyarakat. Ia berharap masyarakat Papua mampu berkembang seiring masifnya pembangunan daerah dan menjadi pelaku utama dalam setiap aktivitas pembangunan. Desi Baluk melaporkan.
3: Kepolisian Resor Merauke menyebut pengaruh minuman keras dan narkotika masih menjadi salah satu pemicu utama gangguan keamanan di wilayah setempat. Berikut laporan Jessica Ardana.
5: Dalam sejumlah kasus yang terjadi, tidak jarang pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol bahkan melakukan perlawanan saat petugas datang ke lokasi kejadian. AKP Irwanto Sawal, Kabak Ops Polres Merauke, mengatakan kondisi pelaku yang tidak sadar akibat pengaruh zat tertentu membuat proses penanganan di lapangan menjadi lebih sulit. Dan petugas kerap menghadapi situasi berbahaya ketika melakukan pengamanan. Ia menjelaskan, masyarakat umumnya hanya melihat hasil akhir dari sebuah penanganan kasus tanpa mengetahui proses yang dihadapi petugas di lapangan. Padahal, menurutnya, anggota kepolisian harus bekerja dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari konflik yang lebih besar. Menurut AKP Irwanto Sawal, personel kepolisian rutin melakukan patroli dari malam hingga pagi hari untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Namun upaya tersebut terkadang tidak terlihat oleh masyarakat karena fokus perhatian hanya tertuju pada hasil penanganan akhir.
6: Begitupun kita penanganan mengatasi miras dan sebagainya, itu masyarakat itu pada umumnya kalau saya melihat, mereka itu tidak menilai atau tidak melihat bagaimana prosesnya. Tapi dia melihat bagaimana hasilnya. Ya. Hasilnya itu kalau tidak baik, berarti semua pasti disalahkan polisi. Kalau baik, ya ya kami itu tidak perlu dipuji, tapi itu sudah tugas. Tapi kalau itu tidak baik, pasti menyalahkan. Tapi kalau dia melihat bahwa bagaimana proses awalnya sampai dengan penanganan ini bisa baik, itu luar biasa loh pekerjaan polisi itu.
5: Kabak Ops AKP Irwanto Sawal mengatakan dampak dari minuman keras bukan hanya menyebabkan keributan, tetapi juga memicu berbagai tindak kriminal lainnya. Karena itu, penanganan kasus miras dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain penegakan hukum, Polres Merauke juga menilai perlunya penguatan aturan daerah serta pembinaan sosial bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mengingat, faktor ekonomi disebut menjadi salah satu alasan masih adanya warga yang memproduksi dan menjual minuman keras secara ilegal. Jessica Ardana melaporkan.
3: Masyarakat Papua Selatan diingatkan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna mencegah penyebaran tuberkulosis atau TBC. Penyebaran penyakit itu dinilai tidak terlepas dari faktor lingkungan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Dr. Ignatius Mario, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, menyampaikan kebiasaan menjaga kebersihan diri menjadi langkah awal dalam mencegah penularan TBC. Menurutnya, kebersihan tubuh dan pakaian sangat penting karena kuman dapat menempel dan terbawa ke lingkungan keluarga. Ia menyampaikan perilaku hidup bersih dan sehat harus dimulai dari diri sendiri, serta rajin mandi dan menjaga kebersihan tubuh dapat membantu mencegah penyebaran kuman tuberkulosis. Kondisi rumah dengan ventilasi yang kurang baik juga dapat meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Sirkulasi udara yang tidak lancar serta minimnya cahaya matahari membuat kuman lebih mudah berkembang di dalam rumah. Selain itu, menurut Dr. Ignatius, kebiasaan meludah dan batuk sembarangan juga menjadi perhatian, dan masyarakat diminta menggunakan masker atau menutup mulut dengan lengan saat batuk agar droplet tidak menyebar kepada orang lain. Ia menambahkan, daya tahan tubuh yang baik melalui asupan gizi seimbang juga menjadi faktor penting dalam mencegah TBC. Sementara, kekurangan gizi dapat membuat tubuh lebih rentan terpapar penyakit.

0: Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya. Pemimpin cabang Perum Bulog, Kancap Merauke, Kanwil Papua, Karenu, memastikan ketersediaan minyak kita di wilayah Merauke tetap terjaga. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan terkait minyak kita yang disebut tidak tersedia di pasaran atau langka. Dikatakan yang terjadi di pasar Merauke sebenarnya tidak ada kelangkaan minyak kita secara umum. Hanya saja, pemberitaan tersebut lebih berfokus pada minyak kita kemasan pot 1 liter. Sementara minyak kita yang saat ini disalurkan oleh Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua dan beredar di pasar merupakan minyak kita kemasan pot 2 liter. Karenu menjelaskan minyak kita kemasan pot 1 liter berbeda dengan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini beredar di pasar. Menurutnya, minyak kita kemasan pot 1 liter didistribusikan dalam bentuk bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026. Berdasarkan data pertanggal 20 Mei 2026, realisasi minyak kita kemasan pot 1 liter yang telah diterima penerima bantuan pangan atau PBP Provinsi Papua Selatan, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi, serta Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Kabupaten Yahukimo, tercatat sebanyak 135.584 liter dan saat ini masih dalam tahap penyaluran. Untuk minyak kita kemasan pot 2 liter yang diedarkan di pasar, berdasarkan rekapitulasi penyaluran selama 2 bulan terakhir, pada April 2026, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua telah menyalurkan minyak kita sebanyak 37.692 liter kepada 18 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Sementara itu pada Mei 2026, penyaluran kembali dilakukan sebanyak 30.756 liter kepada 25 mitra RPK, 3 mitra SP2KP, dan KDMP Harapan Makmur. Dengan demikian, total penyaluran minyak kita selama periode April hingga Mei 2026 mencapai 68.448 liter.
2: Sampai hari ini kita masih menunggu karena akan datang kembali minyak kita dengan kemasan 2 liter ini sebanyak 91.680 liter. Jadi untuk diketahui bahwa penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini kita menyalurkan bantuan minyak goreng ini dengan kemasan 1 liter. Berbeda halnya dengan penyaluran untuk minyak kita komersial yang kami distribusikan ke RPK, SP2KP maupun KDMP ini kemasan 2 liter. Nah ini sangat memudahkan kita, terutama Satgas Pangan untuk mendeteksi adanya bantuan pangan minyak goreng yang diperjualbelikan. Padahal kita ketahui bahwa setiap kemasan minyak kita bantuan pangan kemasan 1 liter ini sudah ada tertera stiker bahwa dilarang diperjualbelikan.
1: Selain penyaluran yang telah berjalan, Karenu juga menyampaikan bahwa untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita, Perum Bulog Kancap Merauke Kanwil Papua akan menerima tambahan minyak kita kemasan pot 2 liter yang saat ini sedang dalam perjalanan sebanyak 7.640 karton atau setara 91.680 liter. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Kepolisian Resor Merauke mengajak masyarakat lebih aktif melaporkan berbagai tindak kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar. Ajakan itu disampaikan untuk mempercepat penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurut Kabak Ops Polres Merauke, AKP Irwanto Sawal, masih ada masyarakat yang takut melapor jika terjadi tindak kriminal karena khawatir identitasnya diketahui pelaku. Padahal menurutnya laporan masyarakat dijamin aman dan dirahasiakan. Ia menjelaskan layanan 110 juga dilengkapi sistem perekaman sehingga memudahkan petugas menindaklanjuti laporan masyarakat. Dan polisi akan segera bergerak ke lokasi setelah menerima laporan. AKP Irwanto mengatakan kepedulian masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan dan masyarakat diminta tidak bersikap cuek apabila melihat tindak kriminal maupun aktivitas yang mencurigakan. Polres Merauke berharap seluruh warga mulai dari tingkat RT, RW hingga kelurahan dapat bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan mengaktifkan pos keamanan lingkungan demi keamanan dan ketertiban lingkungan bersama. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir di mana Polres Mapi membentuk tim sepak bola usia anak dan remaja sebagai upaya pembinaan karakter dan disiplin generasi muda di Kabupaten Mapi. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Satuan Pembinaan Masyarakat di lapangan apel Polres Mapi. Pembinaan menyasar remaja dan anak-anak di Kompleks Pelabuhan Kayu dengan pendekatan olahraga sepak bola. Selain menjadi wadah penyaluran bakat, kegiatan juga bertujuan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Kasat Binmas Polres Mapi, Ibda Abner Kurni mengatakan, olahraga sepak bola dapat menjadi sarana pembentukan karakter bagi generasi muda. Ibda Abner Kurni menjelaskan, selain pertandingan sepak bola, personel Sat Binmas juga memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan lem Aibon dan minuman keras kepada para peserta. Edukasi dilakukan sebagai langkah pencegahan agar remaja tidak terjerumus dalam pergaulan bebas maupun tindakan negatif. Kegiatan pembinaan itu mendapat sambutan positif dari para remaja yang hadir di lokasi dengan antusias mengikuti pertandingan sepak bola maupun sesi edukasi yang diberikan personel kepolisian. Saudara, sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: karaoke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
2: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah, gratis.

Hilux Sangga, ayo buruan, stok terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkap dapat menghubungi bagian marketing Toyota atau dapat datang langsung ke PT Hazrat Toyota Merauke, Jalan Raya Mandala, Muli nomor 350 samping Bank Papua Merauke. Toyota selalu membantu.

Selamat pagi pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan pendengar, selanjutnya kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Halo Akademia Merauke, kabar bahagia untuk kita semua. Universitas Musamus Merauke siap menggelar wisuda sarjana angkatan 17 dan magister angkatan 5 tahun akademik 2025-2026. Acaranya akan berlangsung pada Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Diharapkan wisudawan datang sebelum pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Tapi sebelum hari H, jangan lupa untuk ikuti dulu gladi bersih pada Senin 25 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur. Agar acara pada hari H berjalan lancar sesuai dengan skenario yang sudah direncanakan. Tidak lupa kami ucapkan selamat buat seluruh wisudawan dan wisudawati Universitas Musamus. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses selalu ke depannya. Selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN, mari melakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik, tapi masih mikir biaya, tenang, sekarang waktunya lebih hemat. PLN menghadirkan promo Mei Laju Lebih Terang dengan diskon tambahan daya 50%. Promo ini berlaku mulai 20 Mei hingga 2 Juni 2026, khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi, kalau listrik di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sering kekurangan daya, jangan tunggu nanti. Ayo tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mei Laju Lebih Terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari Badan Usaha Jasa Pengamanan PT Mitra Animhas Jahtera atau PT MAS yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Merauke. Bersama ini disampaikan kepada warga Merauke dan sekitarnya bahwa PT Mitra Animhas Jahtera bekerja sama dengan Ditbin Mas Polda Papua akan menyelenggarakan pelatihan dasar Satpam Gada Pratama Angkatan ke-7 dan pelantikan Satpam Gada Madya Angkatan Pertama pada bulan Juni 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi warga Merauke dan sekitarnya yang berminat agar segera mendaftarkan diri di Sekretariat Panitia Kantor PT MAS di Jalan Ahmad Yani, Gang Ahmad Yani Merauke. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi di nomor handphone 0851-9702-2007 atas nama Ibu Nani. Atau bisa juga menghubungi di nomor 0822-6715-0687 atas nama Pak Abil. Demikian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke yang telah terakreditasi institusi baik sekali oleh BAN PT beralamat di Jalan Misi 2 Merauke membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler
tahun akademik 2026-2027 untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik jenjang strata 1 dan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan jadwal pendaftaran sebagai berikut. Untuk gelombang 2, jadwal pendaftarannya sudah dimulai pada 27 April hingga 15 Juni 2026. Untuk tanggal tes pada tanggal 17 Juni 2026. Dokumen persyaratan pendaftaran

pastor paroki, asli surat pindah, dan legalisir transkrip akademik bagi mahasiswa pindahan atau transfer. Selanjutnya, dokumen persyaratan pendaftaran untuk Prodi PGSD dibuka untuk umum dengan persyaratan sebagai berikut. Fotokopi ijazah SD, SMP, dan SMA, SMK sebanyak 2 lembar bagi calon yang lulus SMA, SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang telah dilegalisir. Pas foto berwarna terbaru, ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, fotokopi EKTP, akta lahir, dan kartu keluarga terbaru 2 lembar, fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara online melalui website pmb.stkyakobus.ac.id atau secara offline dengan cara datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran di Kampus STK Santo Yakobus Merauke, Jalan Misi 2 pada jam kerja pada pukul 7.30 menit hingga 13 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi selengkapnya, dapat mengakses official website STK di www.stkyakobus.ac.id atau bisa melihat media sosial Facebook STK Santo Yakobus Merauke dan juga menghubungi kontak person panitia PMB di nomor 0821-4027-3873 atau di nomor 0821-2474-5593. Pengumuman berikutnya berdengar berasal dari Panitia SPMB SMK Santo Antonius tahun ajaran 2026-2027. Ditujukan kepada siswa-siswi sekolah menengah pertama atau SMP dan juga sederajat yang telah dinyatakan lulus. Sehubungan dengan sistem penerimaan murid baru SPMB SMK Santo Antonius Merauke tahun ajaran 2026-2027, maka dengan ini, kami telah membuka pendaftaran bagi murid baru mulai dari tanggal 18 Mei sampai dengan 13 Juli 2026. Adapun 5 program kealihan sebagai berikut. Yang pertama, desain pemodelan dan informasi bangunan. Kemudian teknik sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, teknik kendaraan ringan, dan juga teknik komputer dan jaringan. Untuk persyaratan pendaftaran, lulusan SMP, MTs, dan sederajat, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah jika sudah ada 2 lembar, fotokopi surat tanda kelulusan 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 2 lembar, fotokopi akta kelahiran 2 lembar, fotokopi rapot semester 5 dan 6 masing-masing 1 lembar, dan kartu golongan darah 1 lembar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat langsung ke sekolah SMKS Santo Antonius Merauke yang beralamat di Jalan Misi 2 Merauke, Papua Selatan. Baik pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Sayang, Herman kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua sebelah sama kamu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai, peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Ana Kusuma dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel, perombelnya juga berjalan. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut adik baru dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video menjawab selesai. Karena tadi yang Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Ana Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: anak Melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan, proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut, seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Jadi dari awal pengembangannya emang
4: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
4: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak Melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapi ini 1,50 2023 habis Covid gitu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
7: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
5: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
8: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
9: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Okay. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
10: Gitu?
9: Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli 3, itu ke 2 gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan 5, itu kadang 3 untuk sekarang.
8: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada Hamin 5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
11: Gimana penjualan?
12: Enak ini.
11: Masih enak, Pak, ya?
12: Masih enak.
11: Kok berapa ekor, Pak, sudah bayar?
12: 40. Jadi yang mau ngambil lagi?
11: Mau ngambil lagi. Yang udah kejual?
12: 30.
11: 40 yang udah kejual 30? Ya. Berarti sisa 10?
12: Ini sudah laku ini. Oh. Yang besar ini sudah laku ini.
11: Sudah laku. Ini. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
12: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
11: Oke. Okay. Yang beli?
12: Yang beli ya rame sih sekarang.
11: Nggak ada, nggak. Soalnya kan
12: mengurang.
11: Nggak mengurang ya?
12: Nggak.
8: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Pak Esputra melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
10: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan?
13: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
10: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan ke depannya tentang pola keuangan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu di angkot ada yang nanya, itu BPKH itu, BPKH itu gini. Nah, itu yang kami butuhkan ya.
13: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
14: Yang kita lakukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta, itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru mereka yang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
13: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat, sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Saniscara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
16: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
15: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
17: Ya, secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak seperti itu. Untuk haji karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
15: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
18: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
19: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah. KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
18: Hari ini kita menanam 2.000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
20: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang
18: kita? Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasarkan masyarakat ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
19: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widyastutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
21: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami, melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
19: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
22: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
23: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wigdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
22: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
23: Sementara itu, Kakanwil Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Ernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Ernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas. Nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaraan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan ke depannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
23: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku.

Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

0: Tahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini penuh energi positif dan membawa banyak hal baik sepanjang hari nanti. Buat Anda yang sedang menikmati waktu istirahat, waktu sarapan, atau bagi Anda yang dalam perjalanan dan juga mungkin bagi Anda yang bekerja sejak pagi hari, kami hadir untuk menemani Anda dengan berbagai informasi dan juga musik-musik pilihan terbaik untuk Anda. Semoga pagi Anda semakin hangat dan menyenangkan bersama kami.

Pendengar Mentari Pagi sudah kembali menyapa dan menjadi tanda dimulainya aktivitas baru untuk hari ini. Dan terima kasih Anda masih setia dan memulai pagi ini bersama kami. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

Baik pendengar, selanjutnya kami akan updatekan Anda dengan beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Seperti biasa pendengar, kami buka dengan informasi internasional, di mana Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali mengunjungi Teheran pada Rabu 20 Mei 2026. Kunjungan tersebut mendengar menjadi lawatan kedua ke Iran dalam waktu kurang dari sepekan di tengah upaya mediasi Iran dan Amerika Serikat. Kedatangan Naqvi dilaporkan oleh media pemerintah Iran, IRIB, dan sesaat setelah tiba di Iran, Naqvi langsung bertemu Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, di kantor Kementerian Dalam Negeri Iran. Hingga kini belum ada rincian resmi mengenai isi pembicaraan kedua pejabat tersebut. Namun kantor berita IRNA melaporkan bahwa Naqvi dijadwalkan mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pejabat senior Iran selama kunjungan. Pakistan terus berupaya memainkan peran diplomatik untuk mempertemukan kepentingan Teheran dan juga Washington. Islamabad mendorong tercapainya kesepakatan guna mengakhiri konflik yang pecah antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir. Dalam kunjungan sebelumnya ke Iran beberapa hari lalu, Naqvi telah bertemu Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dan ia juga melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Argachi, Ketua Parlemen Mohammad Bakhir, serta Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni. Konflik tersebut turut mempengaruhi stabilitas jalur perdagangan internasional, setelah Iran menutup Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran strategis dunia. Penutupan selat tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran global terkait distribusi energi dan aktivitas pelayaran internasional. Dan di tengah situasi tersebut, Pakistan mencoba mengambil peran sebagai mediator. Upaya diplomasi Islamabad berhasil menghasilkan gencatan senjata yang dimulai berlaku pada 8 April lalu. Meski demikian, pembicaraan lanjut di Islamabad belum mampu menghasilkan kesepakatan damai permanen antara kedua pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memperpanjang masa gencatan senjata tanpa batas waktu. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi internasional di mana Pakistan kembali mengirimkan menteri ke Teheran untuk mediasi antara Iran dan juga Amerika Serikat. Dan pendengar, semoga konflik yang terjadi di Timur Tengah, terkhususnya antara Iran dan Amerika Serikat, cepat berakhir ya, karena dampaknya ini sangat terasa untuk ekonomi dunia. Nah, untuk informasi selanjutnya pendengar, kita akan beralih ke informasi internasional terkait dengan stok beras nasional 5,39 juta ton yang merupakan tertinggi sejak Indonesia merdeka. Untuk informasi lengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda yang berikut ini.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Baik pendengar, masih dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini. Dan selanjutnya ini informasi internasional. Maksud kami informasi nasional pendengar, setelah kami updatekan tadi informasi internasional. Informasi nasional ini terkait dengan stok beras nasional 5,39 juta ton. Stok beras nasional saat ini Mei 2026 mencapai 5,39 juta ton. Di mana angka stok beras ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Perum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan capaian itu didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut Rizal, capaian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Bulog juga memprediksi swasembada pangan dapat kembali tercapai pada 2026. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perubahan arsitektur sistem pertanian dengan memastikan lumbung nasional terjaga secara distribusi. Langkah ini penting karena dunia masih dilanda krisis politik dan juga iklim. Presiden Prabowo bulan April 2026 melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke gedung Bulog di Danurejo Magelang. Saat sidak dilakukan, gudang Bulog di Danurejo sedang berada dalam kondisi penuh pasokan beras. Rizal mengatakan gudang Bulog saat ini mampu menampung sekitar 4 juta ton beras. Namun Bulog telah menyewa tambahan gudang sekitar 2 juta ton untuk mengantisipasi lonjakan stok. Menurutnya Bulog juga menyiapkan pembangunan 100 titik pergudangan baru di seluruh Indonesia. Gudang tersebut diprioritaskan di wilayah terluar, terdepan dan juga terpencil. Nah, pendengar, itu tadi informasi nasional terkait dengan stok beras nasional yang mencapai 5,39 juta ton yang merupakan stok beras tertinggi sejak Indonesia merdeka.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam.

Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat

0: Kenyang banget emang, enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga titik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberi imunisasi adalah demam sehat.